0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
2: Lagu FM 1.08.87 dan 5. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami waktu sekarang ini. Baik, Kaya, kuota haji Malaysia bagi musim ini disahkan ditutup sepenuhnya. Selepas semua 31,600 tempat berjaya diisi. Mana kata tiap 1,000 nak hati jemaah kita lah, Kaya. Sekaligus menamatkan peluang terakhir kepada jemaah dalam senarai menunggu untuk menunaikan ibadah tersebut tahun ini. Okay. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun dia kata pengisian akhir dibuat susulan penangguhan saat akhir oleh sebahagian jemaah atas faktor seperti kematian, kemalangan dan juga masalah kesihatan. Dengan kekosongan diganti segera tertakluk kepada kelulusan sistem nusuk serta pemeriksaan kesihatan.
3: Cuba lagi tahun depan.
2: 8.15 lagi. Langkah usaha di sini.
3: Langkah usaha di sini.
2: Sekitar apa nak cerita?
3: Kita nak simpan pasal notis penutupan jalan ya.
2: Okey.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5. Kemarin, ya. Kemarin dulu bila tak tahu hari bomba.
1: Ya, betul. Lempat hari bulan.
0: Dah, okey, hari bomba. Hari ni tular lagi di TT. Rupanya bomba ni bukan tugas saja menyelamat di darat, di laut, betul. Di sungai. Merata, ini terbaru. Lelaki merajuk bomba kena pujuk. Lelaki jarang merajuk, tapi sekali merajuk habis abang bomba kena turun tangan. Dia duduk dalam longkang besar.
1: Ya Allah.
0: Duduk tu ada kerusi duduk dalam longkang besar tu, bomba kena main pujuk dia. Macam mana kata abang bomba ni dia kan dekat skill yang biasa-biasa.
1: Ya, betul.
0: Skill motivasi, skill pujuk pun kena ada dekat dia.
1: Kena ada. Patut dia orang pakai cari bomba.
0: Tu, abang bomba,
1: pandai memujuk. abang tak boleh pujuk.
0: Abang belum lagi ada.

0: Alright.
1: Kita ke?
0: Ya, kita
1: ada hebat pagi ni.
0: Hebahan hari ni. Kita nak buat hebahan tentang perhatian yang kepada seluruh penduduk Langkawi, yang mana dimaklumkan bahawa satu latihan kemalangan pesawat di dalam lapangan terbang berskala penuh yang dinamakan X Mahsuri akan diadakan di sekitar lapangan terbang antarabangsa Langkawi, Kedah pada hari Khamis esok 7 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Latihan ini melibatkan kerjasama antara pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, Malaysia Airports Holdings Berhad Langkawi serta pelbagai agensi penyelamat dan keselamatan negara. Sehubungan dengan itu, penduduk Langkawi diminta untuk tidak panik atau bimbang sekiranya terlihat pergerakan agensi penyelamat dan keselamatan negara sepanjang tempoh latihan ini berlangsung. Latihan ini adalah sebahagian daripada persiapan keselamatan negara dan tidak membahayakan orang awam, dan hebahan ini dikeluarkan oleh Pejabat Penerangan Daerah Langkawi. Itu dia, jangan takut, jangan panik.
1: Okey. Pukul 9 lagi kita akan ke pusat berita radio RTM.
0: Ya.
1: Saya lagi saya tak apa pagi ini.
0: 9.15.
1: Okey, 9.15 minit pagi. Antara ayat-ayat yang dengar boleh percaya jangan. Nak rasa-rasa saja, tak berapa lalu, on the way, pinjam sat saja. Lagi apa lagi? Apa lagi,
0: tuan-tuan? Kenyang dah.
1: Tak apa.
0: Hari ni birthday saya kita habang.
1: Birthday. Tapi Azam tahun ni Abang Haji kata birthday dia puasa.
0: Apa dia puasa? Hari ni birthday Haji Fazli, no?
1: Ya.
0: Tolong jurutera kita. Tapi dia puasa hari ni.
1: Dia puasa.

0: Oh, pukul 9 kita akan ke Pusat Berita Radio RTM. Terima kasih untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi ini. Di live streaming melalui RTM Klik. Boleh dimuat turun di mana, Kak, ya?
1: Ya, live streaming. Sekarang.
0: Live streaming
1: RTM Klik.
0: RTM Klik.
1: RTM Klik tu dia. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Ya. Boleh dimuat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery.
1: Okay. Sekarang TikTok.
0: Dan juga di TT Live. Terima kasih untuk anda yang hadir.
1: Terima kasih.

0: Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 dun. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pelaksanaan program jualan ramah madani akan terus diperhebat dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hilir itu terbukti berkesan menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kawasan hidup rakyat.
1: Jualan ramah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan ramah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Dan untuk 2026 ini kita telah umumkan 30

Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir, The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 namun tewas 1-2 kepada Barcelona. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Krisis global, program jualan Ramah Madani dipertingkatkan di $30,000. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pulak dah.
1: Aduh. Puan nak kata.
0: Dia tahu kan kita nak tekan mic tu waktu tu lah nak batuk.
1: Tu lah pasal. Hey. Nak buat macam mana orang keluar kan. Aduhai.
0: Okey, 9.17 minit pagi kita buka gelanggang. Saya tak apa pagi ni. Antara ayat yang jangan percaya.
1: Dengar boleh.
0: Dengar boleh, percaya jangan. Okey. Di antaranya yang komen di Titi Live kita apa sama tadi?
1: Ada ramai ni. Ha, yang guna komen.
0: Akak Yaya dulu mantan Ratu Kebaya kan? Jangan percaya. Jangan percaya. Kak kawan kita, saya okey. Kadang-kadang
1: okay.
0: Bila mai pagi-pagi orang tanya, awak okey? Saya okey.
1: Okay.
0: Saya okey tu, intonasi tu kita boleh tahu orang tu okey ke tak okey.
1: Betul itu kan. Kalau dia kata, saya okey. Awak sebenarnya happy je. Happy. Tapi kalau saya okey, lemah.
0: Okey tu macam lentok. Kan?
1: Pagi-pagi, tak makan lagi.
0: Something wrong. Syukur.
1: Syukur. Syukroms.
0: Okey, dia kata on the way. On the way, jangan percaya.
1: Atas highway.
0: Morning, Jana. Yang komen juga di Rumah Biru, di FB Abang. Noor Yusof, dia kata on the way. Amir Wahab, dia kata baru tukar tayar lepas raya. Padahal raya tahun bila pun tak tahu. Antara ayat-ayat jangan percaya, tuan-tuan. Antara ayat-ayat jangan percaya pagi ini.
1: Jangan percaya.

0: Alright, terima kasih Carl Cromwell dan juga Bob Barry. Golok kayu. Dua minit lagi ke pukul 9.25 minit pagi. Ayat antara ayat yang jangan percaya.
1: Jangan
0: tak
1: percaya.
0: Boleh percaya.
1: Tak
0: percaya. Percaya sikit-sikit pun boleh lah. Tapi jangan percaya sangat. Di antaranya ialah makin slim. Jana kata makin slim. Makin slim. Kadang-kadang kita apa masuk ofis awal-awal kan. Ini nampak lain lah. Selalunya orang lelaki lah. Dia talk ayat tu. Kan? Kadang-kadang bergabar. Pokoklah boleh nasi lemak free ke. Dia nampak kuih slim. Tak mana lah. Awak nampak lain tak tahu. Mula-mula dia kata nampak lain. Nampak lain pun perempuan tanya lah. Office mate ni kan. Nampak lain tau. Nampak. Oh, nampak kuih. Kawan tu tadi beli nasi 3 bungkuih. Ingat nak berdaya ke semua. Dah saya diet lama dah. Ambil lah nasi 2 bungkus lebih dia nak bagi kat kawan. Padahal dia nak bedai 3 bungkus tu.
1: Tapi itulah dia. Niat orang yang puji tu pun tak. Lain macam.
0: Okey.
1: Ada lagi?
0: Ada lagi?
1: Yang ni dia kata janji tak buat lagi.
0: Okey,
1: janji. Betul kah?
0: Abang Cuk kata dengar boleh percaya jangan. Abang Tarmizi kita asalnya juara tahun ni. Jangan percaya. Cikgu Salma. Ini nak sampai dah ni. Padahal dah 40 minit tunggu. Abang rasa berapi dah.
1: Tu dia.
0: Nak sampai dah. Tak jauh dah, tak payah nak sampai dah ni.
1: Itu mencabar perasaan eh.
0: Okay.
1: Emosi eh.
0: Alright. Kadang-kadang itulah tuan-tuan. Bila kita berjanji dengan orang, kita kena ikut janji orang putih dengan janji Melayu.
1: Ya, betul.
0: Janji Melayu, alam Melayu ni kalau pukul 8 meeting sampai 8 suku tak apa. Lepas saya tak start lagi jam pukul 8.
1: Padahal sebenarnya sebelum tu 15 minit sebelum pukul 8.
0: Kena ada. Cabang kalau meeting ke meeting pun
1: sampai tu.
0: Meeting lah. Kaya bayangkan meeting pun okay. Bawah tambah dating. Contoh.
1: Hebat.

0: Ya, terima kasih saudara yang terus mendengarkan kami di Langkah FM. Selamat pagi, cerita apa pagi ini? Antara ayat-ayat yang tidak boleh percaya, jangan jangan percaya. Kalau nak percaya pun percaya sikit-sikit. Kawar kita. Kata tobat lahum tadi. Tak boleh percaya. Mesti buat lagi. Macam makan sambal belacan. Pedas sekejap je, lepas tu makan lagi. Power yang ni, Aduh.
1: Hai. Okey, ada lagi. Kata dah ucapan tapi dia kata hantar kat WhatsApp tapi tak ada lagi lah.
0: Hari ni kita makan je. Esok kita diet. Cut sugar. 10 tahun dah duk dengar ayat yang sama.
1: Mak Cik Siti. Terima kasih.
0: 10 tahun dah dengar ayat yang sama.
1: Ya.
0: Mai masuk awal tahun dia diet. Main diet. Masuk awal tahun saya diet.
1: Itulah.
0: Kalau tak sakit, tak kurui.
1: Contoh.
0: Ini ayat contoh saja.
1: Ayat contoh.
0: Jangan terasa. Kalau tak sakit, tak kurui. Sakit baru kurui. Kalau orang tengok kurui ni, dia ni mesti ada kencing manis. Di antaranya lah. Kencing manis. Kalau tak, lagi boleh sumbat tu kau tuan-tuan. Tak biar lah. Duduk lalu melintang patah. Baim dia kata 5 minit lagi nak sampai peak dah. Ni untuk orang yang apa nama hiking.
1: Hiking.
0: 5 minit lagi sampai peak. Peak tu puncak lah. Tak ada. Mana ada.
1: Baim pun janji manis yo.
0: Lama tak dengar lagu ni. Pantun janda.
1: Ewa.
0: Ayo.

0: Alright.
1: Hai, itu dia.
0: Kita bagi semangat. Kita bagi semangat sikit. Bagi semangat sikit pagi-pagi ni. Kadang-kadang lagu dia boleh apa nama mempengaruhi mood kita.
1: Mood pagi.
0: Mood pagi kalau bubuh lagu lentok saja, lagu up fry saja, buat kerja pun bos tanya siap lagi. Allah. Siap dah bos. Siap dah tu jangan percaya. Ada contoh.
1: Sikit lagi
0: tu padahal tak perlu lagi pun.
1: Sabar je lah. Okey, DJ Along. Dia kata ni. Harap-harap apa tu?
0: Harap-harap bos tak dengar.
1: Dengar lagi siap.
0: Okey.
1: Ayat tak boleh percaya. Contohlah. Along, malam ni hang pi dulu. Tunggu tempat biasa nanti aku pi.
0: Nah. Tu dia.
1: Tengok-tengok kita pi dulu. 10, berapa? Sejam, 2 jam tunggu. Nah.
0: Abang kalau tunggu orang sengah, tak lebih dah setengah jam. Setengah jam tu kira maksimum lah. Tunggu 15 minit. 15 minit tak ada lah macam tu. Kita jumpa lain.
1: Kan? Tunggu.
0: Sebelum contoh kita nak buat janji temu kan. Abang-abang lah. Kita nak jumpa pukul berapa? Lah abang saya siap. Jangan bagi aku tunggu hang.
1: Ya.
0: Abang pukul itu abang sampai.
1: Betul.
0: Selalunya 5 minit sebelum tu abang dah ada situ. Tengok 15 minit lagi tak sampai. On the way tu kita dah masak dah. Kita dah tahu dah.
1: Sama lah dengan tepuk janji. Kalau kata contoh nak cabut gigi ke, tu pun kena tepat pada masa. Kita lah kena. Doktor dah tunggu dah.
0: Cabut gigi tak apa. Cabut gigi kita boleh habar dekat doktor. Turun tambah kendari ni doktor lega.
1: Dia
0: dari rumah tu sakit. Nek turun tambah kendari tu dah lega doktor. Tapi lega dah doktor.
1: Itu dia doktor pun dengar boleh saya jangan doktor.
0: Pakcik Siti, bulan ni tak mau beli online dah. Nak jimat sembang. Sembang Pakcik Siti kata.
1: Tengok penuh meja. Cuti lama kan. Penuh atas meja.
0: Penuh atas meja.
1: Pejabat kurier kah? Macam-macam boleh jadi.
0: Penuh atas meja, penuh di rumah, di ruang tamu. Tengok, yang tak buka lagi pun ada order dah pula.
1: Aduh.
0: Dia kadang-kadang shopping online ni, dia penyakit tau. Dia bukan kadang-kadang benda tu bukan perlu sangat.
1: Penyakit.
0: Dia penyakit. Dia kalau tak tekan buy tu, dia rasa macam tak cukup.
1: Iya.
0: Hari tak cukup.

0: itu dia. Kita bersama lagi. Dua hari ni. Ah.
1: Ya, biasa. Dua pagi bukan biasa-biasa, tuan-tuan.
0: Biasa-biasa. Dan juga sekarang ni, antara ayat yang jangan percaya.
1: Okey.
0: Macam Siti kata, antara ayat tak boleh percaya lagi. Kutip kain saat ni nak lipat terus. Tahu-tahu timbun.
1: Mesin basuh ada dah. Mesin lipat pun ada orang lah ni.
0: Oi, mesin lipat pun ada. Tapi mahal lah.
1: Pun ada.
0: Mahal sangat.
1: Ada. Mesin basuh ada.
0: Mesin pengering pun ada.
1: Mesin pengering ada. Mesin lipat dengan mesin masak.
0: Mesin masak. Ada. Dengar boleh jangan-jangan lah.
1: Dia mesin tu. Aduh. Dia mesin tu. Yang tu dia ada kolam atas tu dia mesin.
0: Okey. Faham.
1: Yang tu dia cari bantu ya tuan-tuan.
0: Itulah pasal.
1: Dia boleh bantu kita.
0: Itulah.
1: Baik, antara ayat-ayat yang jangan percaya. HSO Puan Hisham kita. Okay. Dia kata sikit je lagi.
0: Sikit
1: lagi nak habis lah.
0: Okay.
1: Sat tu tak ada. Kadang-kadang orang minta dokumen-dokumen data-data apa. Sat lah. Minta bagi sat lah tu malam sekejap tak sampai lagi.
0: Sat lagi tanya pula pasal apa. Sibuk.
1: Okay. Abang Faiz kita. Ayat tak boleh percaya. Dia kata orang perempuan dah kata. Okay abang nak beli last dah. Tak mau beli dah gelang-gelang cincin-cincin ni.
0: Allah.
1: Dia kata apa? Karut percaya.
0: Tu dia.
1: Kalau percaya kita bodoh.
0: Sabar.
1: Baik, 15 minit lagi, 16 minit lagi ke pukul 10 pagi. Untuk anda yang memandu, nak isi minyak. Satu lagi nak tolong peringatkan. Bila kita nak isi minyak, kan, kita nak beli barang. Dalam masa yang sama, kita nak beli barang-barang yang banyak. Kalau barang satu je, mungkin dia ambil masa sekejap. Sat saja.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita nak pergi ambil sat roti, di kedai serba neka di tempat isi minyak tu kan. Sat roti, sat anu, sat ni, minyak enjin lah, minyak apa, minyak cuti lah, semua ada tu. Tuan-tuan pergi parking dulu.
0: Parking dulu,
1: beli barang tu pergi habis, sat lagi baru masuk buah minyak. Kesat kadang-kadang bila waktu peak ni, kereta sampai 2-3 biji duk susun belakang
0: betul,
1: tu.
0: Betul.
1: Kan? Kita duk parking, beli barang, relax ya 10 minit, 15 minit. Keluar main tanpa rasa bersalah.
0: Ya.
1: Itu makna kata kita sensitivity kita dah.
0: Dah berkurangan dah.
1: Dah rosak. Sensitivity kita dah rosak.
0: Langsung orang kata
1: kalau dalam bahasa komputer ni dia kata ni korap. Sensitivity kita dah korap dah.
0: Macam dia tak ada Six sense. Begitu pun boleh.
1: Kaya dia buat six sense. Dia buat macam tu. Tu gila lah tu. Pusing di kepala otak tu gila.
0: Aduh. Pakcik kata on the way. Jangan percaya ayat ni.
1: Okay.

0: Ah, Gaya, duit-duit. Di manakah duit, Gaya? Di manakah duit, Gaya?
1: Ini satu lagi orang kata.
0: Apa dah?
1: Pinjam sikit. Aku duit tak ada. Boleh percaya lah.
0: Padahal dia ada ke macam mana? Padahal dia ada ke macam mana?
1: Ada yang dia ada tapi tak payahlah. Sikit-sikit tu dia duk. Orang kata pun jimat. Tak payah nak bagi pinjam.
0: Okey.
1: Ada kadang-kadang tu sebabnya orang tu tak berbayar-bayar pun lagi. Jadi dia jaga-jagalah. Tadi yang tadi bukan 6 cent tu. Common sense.
0: Ya, tu lain lah tu.
1: Common sense lah. Kalau okay. Contoh nak pergi beli barang dalam apa tu? Sepanika tu. Kena parking tepi dulu.
0: Okay. Pagi pukul 10 pagi berita sebangsa akan berdara. Terima kasih untuk anda yang ramai-ramai komen. Antara ayat yang tak boleh percaya. Pinjam sikit, pinjam sat, pinjam dulu, pinjam satu. Semua tak boleh percaya. Siapa tadi?
1: Mak Cik Siti.
0: Mak Cik Siti.
1: Tu dia betul lah, Mak Cik.
0: Kalau nak pinjam kita pun kalau boleh pinjam kat hang. Habis lah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Golongan pesawah dinasihatkan menafatkan musim hujan yang mula turun ketika ini untuk memulakan penanaman padi. Menurut pengerusi MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh, saranan itu dibuat meskipun pesawah ketika ini berdepan kelewatan penanaman akibat kekurangan bekalan air dan peningkatan kos operasi. Menurut beliau, pihaknya kini memantau rapi keadaan pesawah yang terjejas susulan paras air di tiga empangan utama, iaitu empangan muda, empangan pedu dan empangan ahning yang masih belum mencukupi untuk pelepasan air bagi tujuan pengairan. Beliau berkata bekalan air bagi pengairan sawah bergantung kepada empat sumber utama, iaitu empangan, sungai, hujan dan kitar semula air, dengan kira-kira 50% daripadanya bergantung kepada takungan empangan. Menurut beliau, kelewatan penanaman berlaku apabila pesawah mengambil langkah berhati-hati dengan menunggu hujan mencukupi bagi mengurangkan risiko kerugian, walaupun kerja penyediaan tanah ketika ini telah melebihi 50%. Pesawah di Kedah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung bayaran pendahuluan input pertanian sebanyak RM200 bagi membantu meringankan beban kos operasi sektor pertanian. Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPK A4 Mansur Hussein berkata inisiatif itu amat diperlukan ketika petani berdepan keadaan cuaca panas yang menjejaskan tanaman dan sawah padi yang tidak dapat diusahakan sepenuhnya. Menurut beliau, pesawah turut terkesan dengan peningkatan kos jentera pertanian susulan krisis bekalan global sekaligus meningkatkan beban operasi di peringkat ladang. PPK A4 mempunyai kira-kira 2,000 pesawah berdaftar yang bergantung kepada aktiviti penanaman padi sebagai sumber pendapatan utama.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Pertubuhan Mufakat Komuniti Agro Madani Malaysia menyarankan pihak berkuasa berkaitan pengurusan sisa pebejal agar mengambil langkah segera memproses sisa makanan serta sisa hijau seperti daun kepada kompos dan baja organik. Pengurusinya, Datuk Romli Isap menusi kenyataan berkata, usaha itu penting bagi mengekalkan kesedaran masyarakat terhadap amalan pertanian lestari dan organik yang bukan sahaja selamat malah dapat mengurangkan kebergantungan kepada baja kimia. Menurut beliau, inisiatif tersebut wajar dilaksanakan secara menyeluruh kerana ia berpotensi mengurangkan kos pengeluaran dalam kalangan petani dan pekebun kecil. Katanya, rakyat Malaysia dianggarkan membuang lebih 8 juta tan sisa makanan dan sisa hijau setiap tahun yang sebenarnya boleh diproses menjadi bahan, boleh menjadi baja organik yang bernilai. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan Indah Water Consortium Sdn Bhd supaya memastikan baja organik berasaskan biosolid daripada proses rawatan kumbahan benar-benar bebas daripada elemen toksik dan patogen berbahaya. Polis Kedah menahan seorang lelaki berusia 45 tahun bersama beberapa senjata api asli dan tiruan dalam satu serbuan di sebuah premis membaiki kenderaan di Baling pada 1 Mei lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah dalam satu sidang media berkata, serbuan yang dijalankan kira pukul 12.30 tengah malam itu membawa kepada penahanan suspek yang bekerja sebagai mekanik. Menurut beliau, polis turut merampas 2 pucuk pistol, 2 laras senapang angin, sepucuk pistol tiruan, peluru hidup, berbola besi serta beberapa barangan lain. Siasatan awal membati suspek memperoleh senjata api tersebut daripada rakannya di negara jiran sekitar tahun lalu dengan harga antara RM1,300 hingga RM1,500. Senapang angin pula dipercayai dibuat sendiri oleh suspek. Tambah beliau, hasil saringan ujian air kecil mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Suspek kini direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 7 Akta Senjata Api 1971 serta Seksyen 8-A dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM.
1: Yeah. Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Langkawi FM. Sat lagi apa nama Kak Yah? Kita ada apa?
2: Kita ada lagi 15 minit bersama dengan siapa?
1: Puan Niu Hui Fang, Ketua Penolong Pengarah Farmasi bahagian Kuat Kuasa. Jadi hari ini tajuk dia yang bersesuaian sangat dengan orang perempuan, waspada pembelian ubat online. Terutamanya ubat kurus.
2: Orang perempuan je.
1: Orang perempuan ni kalau dengan kurus, Allah mereka.
2: Tapi abang, sekarang perempuan banyak dah kesedaran tentang tu. Sebabnya ingatkan, lagi breast walk
1: Ingatkan perempuan banyak dah kurus.
2: Banyak ya kurus tu.
1: Okay. Sampai aku ini tuan-tuan.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Langkah FM 104.8, 87.5. Kita bersama seperti yang saya wawarkan tadi, bersama dengan Puan Neo Hui Fang, iaitu Ketua Penolong Pengarah Farmasi Bahagian Kuat Kuasa, dan kita akan bercakap tentang waspada pembelian ubat online. Salam sejahtera. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami pagi ini.
1: Ya, selamat pagi dan salam sejahtera semua.
0: Orang Kedah?
1: Ya,
0: Orang Kedah. Ya. Orang Kedah, lorak Kedah tak lah ini kan. Baik, perkembangan sains dan teknologi memudahkan peniaga memasarkan produk secara online. Namun pengguna terdedah kepada risiko kerana status ubat dan penjual tidak dapat disahkan. Jadi Puan, bagaimanakah bahagian perkhidmatan farmasi mengawal selia pendaftaran ubat ni Puan? Silakan.
1: Okey. Ubat atau dalam erti kata lain dadah termasuklah apa-apa bahan atau produk yang bertujuan untuk digunakan pada manusia atau haiwan sama ada secara dalaman atau jualan untuk tujuan perubatan. Semua ubat yang dijual dan digunakan di Malaysia mestilah didaftarkan dengan pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini bagi memastikan semua ubat yang dijual di pasaran adalah selamat dan berkualiti. Bahagian penguatkuasaan farmasi juga turut menyaring iklan di platform media sosial seperti Facebook, IG dan platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, TikTok pun kami buat
0: TikTok saringan. TikTok pun, ya. Banyak orang juga buat di TikTok lah ni. Okay. Jadi bagaimana kita nak tahu produk yang kita beli dalam talian tu telah didaftarkan? Kadang-kadang orang tak tanya pun, boleh beli utamanya di TikTok, di apa medsos kan, orang tak tanya pun.
1: Sama ada anda membeli dalam talian atau dari kedai fizikal, pengguna mesti memastikan bahawa ubat yang ingin dibeli tu telah didaftarkan dengan memeriksa dua ciri yang boleh dilihat pada pembungkusan, iaitu hologram Pharmatek. Dan nombor pendaftaran ML.
0: Okey, hologram tu lah kan?
1: Hologram. Jadi bagaimana pengguna dapat mengenal pasti Pharmatek tu? Ciri yang jelas untuk diperhatikan adalah logo hologram Pharmatek KKM dan kod QR yang boleh diimbas oleh pengguna menggunakan aplikasi PharmaChecker. Kita boleh scan lah ikut akun dekat hologram tu.
0: Kalau dia letakkan di terutamanya kalau kita beli di TikTok, kalau dia letakkan
1: dia ada
0: logo,
1: dia kena ada stiker hologram.
0: Stiker hologram tu kita boleh
1: dia scan lah, kita scan check betul, tengok dia punya produk ni betul ke tak, sama ada hologram palsu ke tak.
0: Hologram dia boleh palsu juga. Ada juga. Okey.
1: So, perkara kedua yang perlu diperiksa pada produk ialah nombor pendaftaran MAL. Nombor tersebut mesti dicetak pada pembungkusan dan yang bermula dengan huruf MAL diikuti dengan 8 nombor.
0: MAL ya?
1: Ya, MAL.
0: Okey.
1: Lepas tu 8 nombor dan hujungnya huruf A, X atau T ataupun N. Okey, dia ada maksud dia lah huruf-huruf tersebut. Okey, dia empat kategori lah A, X, T, N tu. Kalau untuk A, dia merujuk kepada ubat terkawal yang hanya boleh diperoleh melalui preskripsi doktor atau dibekalkan oleh ahli farmasi.
0: Okey.
1: Contohnya termasuk ubat kencing manis, ubat darah tinggi, antibiotik tu. Itu dah bawa kategori A lah. Lepas tu X, dia merujuk kepada ubat bukan preskripsi atau dikenali sebagai ubat over the counter. Kategori ini boleh diperoleh di farmasi atau premis yang menjual ubat tanpa preskripsi seperti kedai sebaneka macam 7-Eleven contoh ubat ni adalah ubat demam macam parasetamol, aspirin, yang ni OTC.
0: Panadol lah apa kata, senang. Parasetamol.
1: Betul. Itu brand nama-nama. Okay, lepas tu T merujuk kepada kategori ubat tradisional yang merangkumi produk seperti tongkat ali, kapsul kacip Fatima ataupun macam ubat batuk Prospan tu yang famous tu. Pun bawa tradisional lah T tu. Lepas tu N pula dia kategori makanan tambahan kesihatan, iaitu suplemen lah. Suplemen termasuk produk seperti kapsul multivitamin, tablet kalsium, vitamin C tu semua bawa suplemen. Namun begitu, pengguna hanya boleh membeli produk yang nombor MAL-nya berakhir dengan X, T dan N melalui kedai dalam talian atau fizikal sahaja.
0: Okay.
1: Bagi pembelian dalam talian, jika MAL tidak dipamerkan atau dinyatakan, pengguna boleh menghubungi penjual. Macam kalau beli dekat Shopee, Lazada kan. Kalau dia tak dipamerkan MAL tu. Mm-hmm. Bolehlah contact seller tanya sama ada produk ni berdaftar ke tak, ada tak MAL, ada tak hologram.
0: Okay. Kita tanya dululah.
1: Tanya dulu. Mm-hmm. Dan jika anda mendapati sebarang produk dalam kategori A dijual dalam talian atau di kaunter premis selain farmasi atau klinik, tolong jangan beli.
0: Oh, yang untuk kategori A saja.
1: A tu sebab itu ubat terkawal.
0: Oh, okey. Ha,
1: sebab penggunaan ubat ni perlu dipantau oleh doktor dan ahli farmasi.
0: Macam itulah apa nama ni, tahan sakit.
1: Tahan sakit ada
0: ya,
1: juga.
0: Ya, A kan.
1: Ha, dia A. Dia bawa kategori A, semua dia kena dipantau lah oleh doktor atau ahli farmasi.
0: Okey. Resiko jika kita tidak berhati-hati masa kita beli ubat-ubatan ni secara atas talian ni.
1: Oh, risiko untuk pengguna sebenarnya sangat tinggilah kalau beli di talian.
0: Mm-hmm.
1: So, produk yang tidak berdaftar ni mungkin dicemari dengan racun berjadual seperti steroid dan perangsang seksual seperti sildenafil. Sesetengah produk tidak berdaftar mungkin mengandungi logam berat seperti merkuri dan arsenik.
0: Okay.
1: Bahan-bahan ni seperti yang kita semua tahu, dia boleh membahayakan tubuh manusia dan menyebabkan kesan sampingan yang sangat serius. Okay. Kami telah menerima laporan mengenai kejadian serangan jantung selepas mengambil produk perangsang seksual yang mengandungi sildenafil.
0: Okay.
1: Selain produk yang tidak berdaftar, kami juga ingin menekankan kepada pendengar supaya tidak membeli produk secara online kategori ubat terkawal mengandungi racun berjadual yang mana nombor MAL berakhir dengan huruf F tu. Ubat terkawal hanya boleh dibeli dengan konsultasi ahli farmasi komuniti ataupun klinik swasta. Terdapat kejadian di mana ubat dibeli orang ramai dalam talian menganggapkan ia selamat kerana ia telah didaftarkan tanpa mengetahui ia adalah ubat terkawal yang mengandungi racun berjadual.
0: Ya, ya. Kadang-kadang ada apa, selalu orang tanya apa tu, KKM kan? Kan ada ni ada kelulusan lulus KKM lah.
1: Okay, yang penting kita tengok yang ciri-ciri yang saya sebut tadi. Hologram dengan nombor MAL.
0: Kadang-kadang ada apa yang jual di TikTok, di online ni, kadang-kadang ada lulus. Katanya ada lulus ya, tapi tidak dipamerkan.
1: Kalau dia cakap saja tapi tak ada, you tengok buktilah dia tak ada pamerkan, memang tak ada.
0: Okey. Sesetengah pengguna mungkin tertarik dengan iklan produk yang tular ataupun viral ni. Macam mana KKM mengawal pengiklanan produk kesihatan ni, Wan?
1: Pengiklanan ubat ni dikawal selia melalui Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956. Tidak ada siapa pun boleh mengiklankan ubat untuk tujuan diagnosis, pencegahan atau rawatan 20 penyakit seperti tersenarai dalam jadual pada dalam Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956 ni.
0: 20 penyakit eh?
1: 20 penyakit dia tak boleh iklan.
0: Okay.
1: Antara 20 penyakit dalam jadual ni adalah diabetes, hipertensi, asma, stroke dan lain-lain lah ada dalam jadual tu lah, boleh rujuk nanti.
0: Okay.
1: Menurut undang-undang ni, iklan ubat untuk rawatan atau pencegahan penyakit selain dari 20 penyakit yang disebut tadi perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat, LIU, sebelum diterbitkan atau diiklankan. KKLIU ni bermaksud Kementerian Kesihatan, Lembaga Iklan Ubat. Nombor KKLIU adalah nombor siri kelulusan iklan. Contoh, nombor KKLIU ialah 1234 Palang, expired 31 hari bulan 12 2025.
0: Okay.
1: 1234 tu dia nombor siri dah.
0: Okay.
1: Dan hujung tu expired tu dia merujuk kepada tarikh tamat tempoh iklan tu lah. Maksudnya kalau dia dah tamat tempoh, dia kena mohon semula.
0: Dia kena apply semula dia, untuk iklan semula.
1: Ya, okay. Sebab apa yang dia tulis pada iklan tu, dia kena mohon kelulusan dulu. Dia tak boleh tulis ikut sekali.
0: Dia selalunya iklan ni dia period dia berapa lama?
1: 3 tahun.
0: Okey.
1: 3 tahun.
0: Okey. Ada lagi?
1: Itu sajalah untuk iklan.
0: Saya nak tanya soalan tambahan sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir. Kalau ubat kurus ni dia dalam kategori apa?
1: Ubat kurus?
0: Kurus.
1: Ubat kurus.
0: Dia sama ada dalam A, X, T atau N?
1: A.
0: Perempuan ni depan mudah kalau kurus depan minat. Sebulan berapa hari makan ubat ni boleh kurus lah.
1: Tak mungkin.
0: Makan ubat kurus tapi tiba-tiba lantak.
1: Dia ada kesan sampingannya dia kalau ubat bawa kategori A ni memang kena dipantau oleh doktor. Ubat kurus ni kena jumpa doktor. Doktor bagi baru ambil.
0: Yang lain X, T dan N tu boleh. Boleh secara online. A saja.
1: Boleh. Air saja tak boleh.
0: Ubat satu lagi apa tu? Kencing manis.
1: Kencing manis, ubat darah tinggi, ubat stroke lah, antibiotik.
0: Oh, stroke pun masuk dalam air juga?
1: Ayalah.
0: Oh, okey. Okay,
1: itu okay. Memang kena jumpa doktor, doktor bagi baru boleh ambil.
0: Sebab stroke saya tengok dah apa iklan dalam online pun banyak juga.
1: Itu tak mohon kelulusan lembaga iklan pun.
0: Okey, okey. Baik, terakhir sekali Puan, mungkin ada nasihat kepada pendengar yang sedang menonton kita, mendengar melalui sama ada live streaming ataupun melalui frekuensi berkenaan dengan waspada pembelian ubat online ni. Mungkin ada nasihat Puan, silakan.
1: Okay. Pengguna memainkan peranan penting dalam mengurangkan permintaan produk di pasaran. Bersama-sama kita boleh bekerjasama untuk memastikan keselamatan kesihatan awam, terutamanya keluarga kita, daripada bahaya ubat-ubatan yang tidak berdaftar ni. Sebelum membeli, tidak kira di mana-mana platform pun, pengguna perlu sentiasa semak pendaftaran ubat dan nombor KKMIU dalam iklan. Pastikan ubat tersebut berdaftar dengan KKM. Ingat nombor MAL dan Pharmatek. Peringatan juga bagi peniaga online yang menjual produk kesihatan secara live di platform media sosial dan e-dagang.
0: Okay.
1: Anda terikat dengan Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956. Sebarang iklan atau promosi perlulah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat terlebih dahulu.
0: Okey.
1: Selebriti atau influencer yang buat review yang buat review produk kesihatan atau duta produk ni, dia terdapat satu garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM lah, iaitu panduan kepada selebriti dalam pengiklanan produk kesihatan. Boleh rujuk lah. Okey, kita ada kempen tolak ubat tidak sah dengan nama singkatan rasminya TOBAT, merupakan satu inisiatif baru bahagian penguasaan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memerangi isu pembekalan dan penjualan ubat-ubatan yang menyalahi undang-undang di Malaysia ni.
0: Kempen tu bila tu?
1: Sorry?
0: Kempen tolak ubat apa?
1: Tolak ubat tidak sah.
0: Tolak ubat tidak, tidak sah. Okey, kempen tu bila?
1: Bila memang dah ada
0: Going on.
1: So, jika pendengar ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai ubat berdaftar dan iklan ubat, mereka boleh melayari laman web kami di www.pharmacy.gov.my. Akhir kata, jika anda terlihat ubat tidak berdaftar dijual secara online atau iklan perubatan yang tidak, yang tiada nombor kelulusan LIU, pengguna boleh mengadu melalui laman web SISPA atau kepada bahagian perkhidmatan farmasi Negeri Kedah di talian 04-774-100. Itu saja daripada saya.
0: 704-774-100.
1: Ya, 774-100.
0: 774-100. Lah ni, kalau kita nak pergi cari orang jual ubat di kedai, payahlah. Saya pun nak kena online.
1: Online lah. Kalau jumpa, bolehlah buat aduan dekat kami.
0: Iklan yang macam mana kan. Okey, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Neo Hui Fang, Ketua Penolong Pengarah Farmasi bahagian Kuat Kuasa, berkenaan dengan topik kita pagi ini, waspada pembelian ubat online. Terima kasih, Wan.
1: Okay, terima kasih.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah mengeluarkan sketsa komedi Salam Pantai Timur pada tahun 2004 dan dibintangi Abon, Zami Ismail, Angelin Tan, Nick Sayidah dan Imuda.
0: RTM 80.

0: itu dia.
1: Serasi.
0: Serasi. Sering apa? Salah.
1: Serasi, sering salah.
0: Sering salah. Ha, okey. Kisah benar katanya ni lagu ni. Lagu ni kisah benar.
1: Kisah benar?
0: Yang berlaku pada penyanyi ni.
1: Oh, ya ke?
0: Kisah kemalangan dengan sahabat dia.
1: Oh, okey. Okay.
0: Ha, itu dia.
1: Kalau macam tu, abang pun boleh juga kisah benar nak buat ni. Boleh juga noh.
0: Boleh buat lagu.
1: Buat lagu.
0: Ha, abang.
1: Tapi payahlah kisah benar buat lagu.
0: Tapi abang dah ada dah.
1: Payah.
0: Abang ceri apa lagi? Senyum bersari. Ha, gitu.
1: Siapa pernah dengar? Cik, siapa pernah dengar? suara yang...
0: Dia
1: kata boleh buat band ni, abang.
0: Boleh. Bandage.
1: Okay, Kak Ayah kata nak kongsi apa tadi?
0: Okay, cerita pasal hantar virus. Oh, ha? Tu dia. Hantar virus.
1: Okay, okay. Amboi, Kak Ayah pun nak sambung dengan doktor tadi juga.
0: Nak sambung juga sikit lah kan. Pasal virus ni banyak sangat kan. Okay, dan cerita pasal hantar virus ni, penyakit pernafasan yang jarang berlaku tetapi serius ya. Dan ia boleh menyebabkan pendarahan teruk, demam serta kematian. Virus ini merebak melalui tikus seperti mencit dan terutama melalui air kencing dan najis haiwan yang dijangkiti.
1: Okey, yang itulah yang apa yang jadi dalam kapal tu, apa kata tu?
0: Hantar virus tu.
1: Yang tiga orang mati tu.
0: Hantar virus tu, okey. Dan biasanya dia tidak merebak daripada seorang manusia kepada seorang manusia yang lain. Namun dalam kes tertentu yang jarang berlaku, dia boleh menular antara manusia. Di peringkat global dianggarkan terdapat antara 150,000 sampai 200,000 kes hantar virus setiap tahun.
1: Tu dia.
0: Dan ia juga kurang mudah berjangkit berbanding virus bawaan udara seperti COVID-19 dan influenza kerana kebiasaannya tidak menular dari manusia ke manusia. Tapi terdapat dua jenis.
1: Dia selalunya menantang pergi ke manusia lah. Jadi manusia ke manusia dah.
0: Terdapat dua jenis utama hantavirus masing-masing dengan gejala yang berbeza. Itu dia. Okay. Sindrom pulmonari hantavirus yang menyerang paru-paru kebanyakannya berlaku di Amerika Syarikat. Okay. Dan jika seseorang dijangkiti dalam beberapa hari, mereka mungkin mengalami batuk dan sesak nafas. Apabila penyakit semakin teruk, pesakit boleh mengalami gejala seperti keletihan, demam dan sakit otot.
1: Okay, sini Malaysia tak ada lah.
0: Malaysia tak ada lagi.
1: Tak ada.
0: Kita syukur lah kan. Tapi dua kru yang mengalami gejala serius tu, akibat dijangkiti tu dah di atas kapal tu kan, akan dipindahkan ke Belanda untuk rawatan segera.
1: Okey.
0: Okey, yang terbaru.
1: Okey.

0: Okey, tajuk lagu ni apa dah, Kel?
1: Itu dia. Apa tadi?
0: Adik, adik janda abe duduk.
1: Oh, janda abe duduk.
0: Oh, kena mana lupa tu.
1: Oh, lupa.
0: Lah, baik, ini berkenaan dengan apa, tukaran wang asing. Tajuk dia menarik juga. Sepinggan nasi lemak dah terlampau mahal untuk kami.
1: Ini cerita apa ya? Yang cerita pasal kejatuhan nilai mata wang rupiah berbanding ringgit Malaysia. Okay. Menyebabkan segelintir pelancong dari negara jiran menganggap kos percutian ke Malaysia kini semakin membebankan.
0: Depa orang Indon mai Malaysia jadi mahal.
1: Tukar dia jadi mahal.
0: Jadi apa kata orang Malaysia pilah Indonesia.
1: Seringgit lah ni 4,400 rupiah.
0: Dia ke?
1: Kita boleh pergi. Kita boleh pergi.
0: Sekali makan sudah mencecah RM15 hingga RM30. Bermaksud sudah mencecah RM66,000 hingga RM132,000. Dia kata sama seperti makan
1: di Tokyo atau Taipei.
0: Itu dia. Selain itu, terdapat juga pengguna yang menyarankan agar rakyat mereka lebih fokus untuk melancong di dalam negara sendiri bagi membantu mengukuhkan ekonomi domestik. Boleh pergi minggu sana orang kat
1: Minggu
0: kau marah sana.
1: Lagi apa lagi aktiviti banyak.
0: Banyak. Dengan cerita.

0: Alright, itu dia Bisa untuk Mu Selamanya. Syam, Abang Syam kita.
1: Ya, betul.
0: Depa gelak dia apa tahu lah ni tahu. Dia pasti lagi boleh menyanyi dan membawa rentak yang sama.
1: Okay.
0: Lagu yang sama.
1: Ya.
0: Masih lagi okey. Depa gelak dia apa tahu. Tony Stark. Muka ada macam Tony Stark.
1: Betul.
0: Dengan rambut nak putih-putih sikit.
1: Dengan... Menteri muda.
0: Ya. Macam Abang.

0: ya, sampai di sini kita nak tutup kedai untuk minggu ini. Cura minggu ini pula podcastnya.
1: Okay, tapi sebelum itu kita nak bacakan untuk Mekah Madinah live di Titi Live. Yang okay. Mana dia nak tuju lagu untuk kakak
0: dia. Dia Mekah Madinah kah?
1: Tak tahu dia punya nama.
0: Nickname dia. Ingatkan dia dari sana.
1: Okay. Nak tuju lagu untuk kakaknya, Cikgu Su, yang berada di Gat Marah Langkawi. Nik Akhbariah.
0: Terima kasih Kak Nik. Alright, sampai di sini. Kak Yah akan ke udara lagi bila, Kak Yah? Soal Kak Yah?
1: InsyaAllah hari Jumaat.
0: Hari Jumaat. Suara saya macam biasa lah. Isnin Selasa Rabu. Sebelum bos, saya ingin cuti. Lagu tu best tau. Best tau lagu tu tau. Okay, akhir kata. Abang tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Jangan pernah menilai sesuatu dari luarnya sahaja. Pasal apa? Kerana rumah sakit jiwa luarnya bagus dan cantik. Dalamnya gila semuanya. Kecuali orang yang bertugas.
1: Orang yang bertugas apa gila.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan peri kemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
1: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: Less talk.
3: Less talk.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Selamat petang. Pertemuan kita hari ini, edisi hari apa hari ini kawan-kawan? Hari ini hari Rabu 6 Mei 2026 bersama 8 Zulkaedah 1447 Hijri. Oh kan, nampak gayanya hari ini Gigi Ahmad sorang-sorang temani anda di Langkawi FM 104.8. Apa pun, terima kasih kepada Natia yang telah pun temani anda sebentar tadi kan. Dan kini giliran saya pula untuk teman anda terus sampailah ke pukul 7 malam nanti. Rasa kekok jugalah kan, tiba-tiba kan sebut Langkawi FM gitu. Apa pun, untuk anda macam biasa jam 3.30 minit petang, sekejap selagi kita akan sama-sama untuk ikuti program Adin setiap hari Rabu ya. Kita akan bersama-sama dengan Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah mengeluarkan sketsa komedi Salam Pantai Timur pada tahun 2004 dan dibintangi Abon, Zami Ismail, Angelin Tan, Nick Sayidah dan Imuda.
0: RTM 80.
2: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti menerusi siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Baik, seperti biasa terus temani kami di 104.8. Baik, seperti biasa ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin Langkawi FM dan saya bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga Ustaz sihat nampaknya hari ini, Alhamdulillah. Jadi bagi kita nak memulakan program ilmu kita pada petang ini, ya. Jadi saya nak mempersilakan Ustaz untuk membacakan doa, silakan.
5: Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma aqsim lana min khasyiatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma yuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waris minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ترحمنا. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا واخرتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Baik, terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu. Apapun untuk pengisian pada petang ini adalah taufik, tauhid dan juga faikah.
5: Ini peko.
4: Jadi, jadi apakah yang ingin Ustaz kongsikan dengan semua pendengar kita pada petang ini? Silakan Ustaz.
5: Pada petang yang mulia ini, saya memberi tentang kelebihan bulan Zulhijjah yang kita hadapi sekarang. Jadi kelebihan bulan Zulhijjah, bulan Hari Raya Haji. Kita nak berbicara kata-kata itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وصدق لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي يسير ولا تعسر. ربي تمم بالخير. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada petang yang mulia ini dan saya bersama-sama DJ baru. DJ baru. Nama apa?
4: DJ.
5: Nama apa?
4: Nama saya Nur Aziah Ahmad.
5: Nur Aziah. Yang baru pada hari ini.
4: Betul.
5: Moga-moga insyaAllah selamat dan sentiasa duduk dalam lindungan Allah Subhanahu SWT.
4: InsyaAllah. Amin.
5: Jadi pada bulan yang kita nak mau bicara ini ialah bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi pada 10 bulan Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu ada kelebihan-kelebihan yang tertentu bagi orang yang Islam tidak mengabaikan tentang kelebihan kerban ini, apalagi untuk nak melihat kerban dan sebagainya. Jadi pada petang ini kita nak berbicarakan sikit tentang kelebihan kerban bulan ni, apa yang kita nak isi di dalam bulan yang mulia ni. Qala ba'dul ulama, ada sebahagian daripada ulama berkata, man sam hazihi al-ayyam, siapa yang puasa pada hari ini, hari yang satu sampai kepada 10 Zulhijjah lah. Man sam hazihi al-ayyam akramahullahu bi asyrati asya, siapa yang puasa pada hari-hari ini, Allah Ta'ala memuliakan dia dengan 10 perkara. Jadi benda ni, benda yang bukan wajib, benda yang sunat. Tapi kelebihan-kelebihan yang pada bulan yang khusus pada bulan Zulhijjah ini sangat besar kelebihannya. Dan ada beberapa peristiwa yang akan berlaku pada bulan itu dan lagi akan datang kita bicarakan. Dia ada 10 perkara kemuliaan yang Tuhan bagi kepada siapa-siapa yang puasa. Yang pertama sekali, al-barakah bi umrihi, keberkatan umur. Jadi kita nak dapat keberkatan umur ni bukan satu perkara yang senang. Kadang umur kita habis dengan begitu saja, tak ada arti. Habis dengan permainan, habis dengan kelalaian, itu tak patut sangat. Sebab umur kita itulah nilai modal yang kita nak dapat kebahagiaan di akhirat. Jadi kita, siapa yang puasa pada bulan ni, mana bulan Zulhijjah lagi akan datang ni, dia dapat keberkatan pada umurnya. Dalam keberkatan pada umur ni, dia panggil panjang umur. Jadi kalau umur tak ada berkat, berarti umur dia pendek. Walaupun kita kata umur dia 70-80 lah, bunyi tu panjang. Tapi ia berkat yang kita gunanya sikit saja, yang lain tu habis begitu saja. Jadi oleh demikian, orang yang keberkatan umur ni, mana dalam umur, setiap umur dia tu, setiap masa, setiap hari, sebab apa ni, ada kebajikan. Kita kata, kalau kita kata ada dalam kita ada 3 hari. Hari ni, hari kemarin, hari esok. Hak mana yang berkat kita dengar? Hari kemarin ni lepas dah. Kita nak panggil balik pun tak boleh, menilai mata darah pun tak boleh dapat dah. Hari ni ialah yang kita yang ada keberkatan. Kalau kita gunakan hari yang ada pada masa itu, kita melakukan satu kebaikan yang disukai oleh Allah. Hari esok belum tentu kita nak hidup lagi ke kita nak mati lagi. Mana yang kita ada kiranya hari ni. Kalau masanya masa ni. Kalau bernapasnya bernapas ni. Itu mana hari yang dikatakan hari berkat. Hari yang kita isikan di dalamnya akan perkara-perkara yang disukai oleh Allah SWT. Masa pun ada 3 saja. Masa sekarang, masa sebelum tadi ni pukul 2, pukul 3, dan masa lagi akan datang. Masa yang bernilai pada kita ni sekarang lah. Apa ni kita nak buat pada masa ni? Jadi masa ni yang masa lepas dah tu tak payah dah. Dan masa petang saat ni belum tentu lagi kita hidup ke atau mati. Jadi berarti masa ni lah kita kena jaga yang nilai untuk kita. Begitu kat nafas. Nafas ada 3 nafas kita kan. Nafas yang pertama, nafas yang kedua, nafas yang ketiga. Nafas yang pertama yang kita bernafas sebelum tu hilang dah. Nafas sebelum ni. Ni nafas yang kita ada sekarang ni lah. Nafas yang bernilai untuk kita. Boleh kita isikan dalam nafas itu akan ibadat kepada Allah SWT. Apa saja. Baca Quran ke, istighfar ke, berdoa ke apa dan nafas tu. Nafas lagi akan datang, belum tentu kita boleh bernafas. Sangat-sangat kita mati dalam nafas itu. Jadi begitulah keadaan manusia. Tuhan jadikan masa daripada setahun, setahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun ketiga, daripada bulan, bulan pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga, daripada minggu, minggu pertama, minggu ketiga, daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hingga sampai kepada nafas kita pun dinilai daripada nafas yang pertama sebelum kita nafas yang kedua, dan daripada sebelum dapat nafas ketiga, Tuhan nilai itu kejadian. Jadi kalau kita setting elok-elok buat perkara yang elok, maka kita akan dapatlah hidup dalam keadaan yang baik. Itu maknanya al-barakati fi umrihi, keberkatan di dalam umur dia. Yang kedua, kata ulama itu waziyadati ala fi malihi. Amalan apa ni, harta kita tu akan bertambah. Harta kita akan bertambah. Bertambah di sini ni mana bertambah berkat. Mm-hmm. Kalau 10,000, 30,000 kita gaji sebulan, tapi tak cukup. Waktu baik tak cukup, tak cukup lagi. 40,000 tak cukup lagi. Sebab apa tak cukup? Tak ada keberkatan. Keberkatan tak ada. Jadi keberkatan ni makna tertok kepada mana dapat kebajikan yang kita ada duit tu, harta kita tu akan semua kita nilakan dalam kebajikan. Ziyadah fi malihi. Mana apabila kita nilai kebajikan, berarti duit kita tu dikatakan bertambah. Malah ni banyak gaji 10,000 tak cukup lagi. Orang kampung kaya tak ada gaji apa pun cukup. Boleh makan, boleh pergi Mekah macam tu juga. Keberkatan tu ya kita kita nilainya. Bukanlah mana harta tu, diri harta tu ada ya berkat, ada tak ada berkat. Umur kita pun macam itulah. Ada berkat, ada tak ada berkat. Jadi kalau kita habiskan duit kita dengan benar-benar yang tidak berfaedah, tak ada berkat. Dan kalau kita berusaha daripada duit-duit yang ia tidak dihalalkan, tak ada berkat. Dan kita gunakan duit itu kepada buat kerja, tak ada berkat. Maka Tuhan akan tanya di akhirat nanti, sebelum daripada kita berganjak tapak kaki di akhirat, dia tanya kita, harta kita tu daripada mana? Usaha mana yang kita dapat? Itu Tuhan tanya. Selepas daripada kita dapat, kepada mana kita bernafkah? Kita guna harta tu buat beli apa? Buat makan apa? Tuhan tanya. Dan pula, harta kita tu kita cari tu maknanya untuk menjaga kita, nak jaga harta ataupun harta nak jaga kita. Itu semua tu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau harta kita tu kita tidak kira ikut dan saja, maka tidak adalah bertambah pada harta ni. Harta pun nak kira. Sebab benda yang masuk dalam tubuh kita ni menjadi darah dari kita, ternilai daripada apa yang kita makan daripada harta yang halal. Kita duduk dalam harta yang halal. Kita berpakaian dengan pakaian daripada harta yang halal. Semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wataala untuk jadi berkat. Kalau semayang pun, puasa pun, tapi harta ambil dengan cara penipu, dengan cara berjudi, dengan cara rosuah dan berbagai-bagai cara, maka tidak ada artinya bagi kita mencari harta dan beribadat pada Allah Subhanahu Wataala. Kita hidup di bawah lindungan Allah. Itu yang kedua. Jadi orang yang puasa pada bulan Zulhijjah nanti, ziyadati fi malih. Yang ketiga ialah hifzi fi ayalih. Tuhan pelihara dalam keluarga kita. Tuhan pelihara. Jaga. Terpelihara keluarga kita, terpelihara daripada kejahatan, daripada digangguan oleh apa. Karena kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kalau kita semua kita buat untuk kerana Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillaha yahfizka. Jagalah Allah, nasaya Allah akan menjaga kamu. Maksud jaga Allah itu, tunaikanlah perintah yang Allah SWT suruh. Tinggalkanlah larangan-larangan daripada Allah. Itu berarti kita jaga Allah. Jadi apabila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita, jaga harta kita dan jaga keluarga kita. Itu maksudnya. Hibzi bi ayalihi. Yang keempatnya ialah takfir li sayyiatihi. Puasa kita tadi ni dia boleh mukifarat bagi segala kejahatan yang kita lakukan. Kita manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Kadang-kadang kita baik hari itu, kadang-kadang kita tak elok hari itu. Sebab tu ada pepatah Arab kata, al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia, yang kata manusia ni, dia tak sunyi daripada salah dan silap. Dia lupa. Jadi sifat lupa tu sifat manusia. Dan sifat apa ni, silap tu sifat manusia. Karena orang dia tidak manusia, tak ada silap. Nabi tak ada apa, manusia ada silap juga. Malaikat tak ada silap kerana dia bukan manusia. Jadi kita orang manusia tak sunyi. Tapi apabila kita berbuat ibadat pada Allah, kita puasa ni, Tuhan hapuskan segala kejahatan kita tu. Dan Tuhan ganti pula dengan kebajikan. Itu maksudnya takbir li sayyiatih. Wa tad'if li hasanati. Ibadat yang kita buat tu akan berganda-ganda. Hingga sampai kita tak tahu berapa banyak ganda yang Tuhan bagi. So kuat-kuatnya dapat satu kebajikan, kita kata dapat 10. Satu ibadat yang kita buat dapat 10. Kemudian Tuhan gandakan pula ibadat tu hingga sampai 70, hingga sampai 700. Maka ini dia panggil tad'if li hasanati. Hak baikkan yang kita buat tu Tuhan gandakan. Orang mana? Orang yang puasa tadi ni. Tuhan meliakan dia, Tuhan gandakan kebaikan yang dia buat. Ya ke berapa dah tahulah. Wa tashil li sakarati mautihi, dan untuk nak menghadapi sakarat maut. Tuhan mempermudahkan. Tak susah nak mati. Ini kadang-kadang duduk rasio berbulan-bulan tak mati. Nak makan, makan disuak, dia masuk roya tu, masuk roya ni. Jangan siapa tak mati-mati. Kerana sakarat tu payah. Payah mati. Kata orang buat balik rumah, tak larap baca Yasin dah, duk mati sengak gitu aja dia tak. Tak larap baca Yasin dah, itu dia panggil payah nak mati. Jadi orang yang berbuat ibadat ni dia senang mati. Kadang-kadang tak disangka-sangka mati. Tanya-tanya nyakit apa, tak ada sakit apa. Lepas-lepas semayan, nak pergi semayan, rebah mati. Itu mudah. Ada tu masuk dah siu tak mati. Sebulan tak mati lagi, duk masuk roya, itu dah guna geh tu lah. Tak mati, itu dia panggil payah. Jadi orang yang beribadat ni dia, apa ni ulama kata, at-tashil li sakarati mautihi, untuk mempermudahkan bagi mabuk mati. Ya, yang adanya wadiyai li zulumati qabrihi. Ya, kelapan ya. 10 tadi ni. Kau ya ke berapa dah?
4: Ke-8.
5: Wadiya ili zulumatil qabrihi, dan untuk mencerahkan kegelapan kubur. Jadi kita puasa tu, kubur kita tidak akan jadi kelam. Dalam kubur kita tahu matahari mana boleh masuk. Pelita tak ada. Zulumat, kubur ni zulumat, mana kubur ni kelam. Yang cerah kubur tu ibadat kita. Ibadat kita tu dah jadikan nur, jadi cahaya. Lebih-lebih lagi orang yang semayang di tengah malam. Orang yang semayang di tengah malam, waktu orang-orang lain lena, kita bakit semayang tahajud ke, semayang sunat tabak. Maka semayang tu dia akan boleh mencerahkan, menjadi lampu dalam kubur. Tidak takutlah, tidak gerunglah. Kau cerah. Kalau gelap je kita pun takut. Jadi untuk nak mencerah kubur kita tu, bukan amalan kita lah. Baca Qurannya, sari semuka pun tak apa dah. Sari semuka lepas subuh tambik baca Quran sari semuka. Itulah amalan-amalan yang boleh mencerahkan kubur. Bukan lampu, lampu tak ada. Hak tak atas kubur, lampu tak atas kubur pun tak ada guna. Itu tak boleh letak atas kubur lampu. Buat apa kita tak atas kubur? Apa yang ambil manfaat? Orang dalam kubur tak ambil manfaat daripada lampu yang kita letak. Berarti sia-sia saja kita letak lampu tu. Cumanya lampu tu kita letak kerana senang kita nak zarah, itu lain lah. Kita bawa lah, kita nak zarah, bawa lah lampu. Bawa lah pelita. Nak tanya orang mati, pasal lampu tak apa. Nak baca Quran atas kubur, pasal lampu tak apa. Tapi duduk sengak kubur dalam tu dengan malapu cerah tu, tak ada beza. Sebab tu sebahagian daripada kubur-kubur tu tak ada, tak ada lampu. Lebih baik daripada lampu. Kerana dia cerah amalan dia. Orang dalam kubur tu cerahnya dengan amalan dia, bukan cerah dengan lampu yang kita pasang di atas kubur tu. Ini cara nak cerahnya. Puasa bulan apa ni, bulan Zulhijjah nanti. Dan lagi wattasqil. Wattasqili limizatihi, limizanihi, dan dia boleh memberatkan timangan kita. Ya, kita akan bertemu dengan timangan, mizan dia panggil. Amalan kita ditimbang sebelum kita masuk surga. Ditimbang dulu amalan kita daripada masa. Letak amalan kebaikan, letak amalan kejahatan. Jadi bagaimana kita nak tengok kebaikan kejahatan kita tu, maka dia berat balik sebelah kanan, beratlah kebaikan. Mata dacing dia tu tengah lah. Macam apa ni, timbangan apa, barisan nasional tu. Ada CP aku tu kan.
4: Macam kati.
5: Macam kati lah. Altok sebelah kebaikan sebelah kanan, kejahatan sebelah kiri. Kemudian mata duduk tengah tu. Tengok. Itulah mizan. Tapi besar lah. Bekah dia tu sebelah kanan sebelah kiri tu, kalau kita bubuh dunia dalam tu pun teluh lagi. Besar. Nak timbang apa? Bila nak penuh? Dah besar macam tu. Nabi kata senang saja. La ilaha illallah saja boleh mil'ul mizan, boleh memenuhkan timbangan. Kelimah satu kelimah la ilaha illallah, kelimah tauhid. Kalimah tu pun boleh memenuhi mizan. Apalagi benar-benar amal ibadat. Kalau kata Tuhan kan nak. Jadi nak buat, nak memberatkan mizan ni untuk kebaikan ni. Dia kata puasalah hari-hari yang Tuhan sebut tadi ni. Wan najati min darakatihi, dan selamat daripada kerutuhan-kerutuhan di akhirat nanti. Wasu'udi ala darajatihi, dan kita akan meningkatkan darjat-darjatnya. Jadi naik pangkat kita, martabat kita dengan sebab amalan tadi. Itulah 10 perkara ulama sebut. Siapa-siapa yang puasa pada hari-hari itu. Begitu juga kaza ruya an inna Allah ikhtar minas sanah 13. Demikian juga diwarayakan bahwasanya Allah memilih 3 macam hari yang 10 di dalam setahun. Dalam setahun tu ada tiga macam 10. Apa dia tanda? Salah sa'asara, mana ada apa ni 10 tu 3 macam. Dalam setahun. Al-asr akhir min Ramadan. 10 yang akhir bulan Ramadan. 10 yang akhir dalam bulan Ramadan tu sangat mulia. Karena di sana adanya Lailatul Qadar. Berkat daripada Lailatul Qadar. Yang keduanya, ada 3 tadi ni. Asyral Adha, 10 hari Adha. Lima fihi mina yaumi tarwiyah wa yaumi arafah wal adhi. 10 hari belat daripada 1 Zulhijjah sampai kepada 10 hari Nahar, hari raya. Itu 10 hari tu. Karena di dalam 10 hari itu dia panggil ada hari tarwiyah, hari yang ke-8, hari Arafah, hari yang ke-9, hari raya hari yang ke-10. Dan ada di dalamnya hari tarikh talbiyah, haji, berbagai-bagai amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagaimana tersebut pada hadis, Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu. Allah Ta'ala telah berbangga. Allah Ta'ala telah berbangga akan malaikatnya. Lalu dia kata, Unzuru ila ibadi. Cuba kamu tengok wahai malaikat kepada hamba-hambaku tu. Hai suja'u, daripada pihak mereka datang ni. Min kulli pajin amik. Daripada berbagai-bagai bangsa. Mari. Orang mengejar haji lah. Perhatikanlah pada hamba-hambaku. Mereka datang daripada segala senak penjuru. Jauh dalam keadaan kus. Saksa. Rambut-rambut tidak terurus. Ghabaran, dengan keadaan berjabu, tada tersikap, datang untuk mengerjakan haji. Daripada pihak, pihak Yaman, pihak Mesir, pihak mana pun, mari dengan keadaan dulu-dululah, dan ini sihat-sihat belakang, daripada mari dengan keadaan bersih belakang. Dulu-dulu ni naik unta, naik kuda, naik dan sebagainya, berdebu-debu muka-muka mereka, kerana nak mari ke Mekah untuk mengerjakan haji. Lia syahadu mana fi'alahum. Cuba kamu menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Isyahadu ya malaikati, saksilah wahai mereka tu. Inni qad afartu lahum, sesungguhnya aku apungkan bagi mereka. Tuhan pun dah tak mengejar haji lagi tu. Mari tu dengan keadaan yang demikian apa, Tuhan pun dah. Itu dah hari yang ke-10, daripada 1 sampai kepada hari yang ke-9, 10 saja. Hari tarwiyah, hari Arafah, mereka duduk daripada Arafah dengan kain selah, selimut selah, kain pakar selah, dengan keadaan yang demikian. Itu panggil kain ihram lah. Duduk berdebu. Lepas tu mereka berjalan pula pergi kepada Muzdalifah malam tu, dengan keadaan tengah mun jembar, tengah berada di situ. Lepas tu mereka pagi tu pergi kepada apa ni mina untuk meletak jawatan Aqabah. Ini kerja-kerja ni kerja-kerja yang cukup berat masa kita. Oleh sebab itulah Allah SWT ampun dosa-dosa kita pada ketika itu. Dan satu lagi 10 wa asyral muharram, 10 dari hari daripada bulan Muharram. Karena lima fihi min barakati yaumi Asyura. 10 hari itu ialah daripada berkat pada hari Asyura. Hari Asyura mana hari ke-10 daripada bulan Muharram. Hari tawak surah itulah. Hari itu hari yang sangat mulia juga. Wali wurudi hazihil asar wa amsaliha qala al-fuqaha, dan dengan adanya asar ni ialah perkataan-perkataan para sahabat. Dan contoh-contohnya qala al-fuqaha rahimahullah, ulama-ulama fiqh berkata, law qala rajulun lillahi alayya an asuma afdal al-ayyam fi sanati hazihi ba'da ramadan yajibu alayhi al-ashr al-awwal min Zilhijjah. Kata ulama, kalaulah seorang laki-laki itu berkata, wajib atasku puasa. Lillahi alayya an asuma, aku nak puasa ialah afdal al-ayyam, hari yang paling lebih sekali dalam setahun. Dia kata, dia bernazar lah seolah-olah. Dia bernazar, aku ni yang nak puasa selepas daripada bulan Ramadan ni, aku nak puasa hari yang paling afdal dalam setahun sekali. Patut hari apa yang maksud tu? Yajibu alaihi al-asr al-awwal min Zilhijjah. Mana wajib dia kena puasa 10 daripada awal daripada Zilhijjah tadi. Di situlah hari yang afdal. Lianna al-ayyam al-fadilah minasana hazil ayam. Kerana hari-hari yang mulia, yang lebih daripada setahun tu, itulah harinya. Ialah hari bulan Zulhijjah yang kita nak menghadapi. Tak berapa hari ni, berapa dah Zulkaid dah?
4: Hari ni dah 18.
5: 18 dah. Tak berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Zulhijjah.
4: Ya.
5: Tersebut adalah hadis, man sama yauma arafata, siapa yang puasa pada hari Arafah. Hari apa? Hari ke-9 Zulhijjah. Hari wukuf. Orang-orang kerja haji tak sunatlah dia puasa hari itu. Kerana dia berkalut dengan kerja-kerja haji. Nak wukuf lah, nak menutah lah. Jadi orang yang duduk rumah ni, duduk di Malaysia ni, tak pergi haji ni, siapa yang puasa pada hari apa? Min Zulhijjah, daripada bulan Zulhijjah, kataballahu ta'ala lahu siyama sittin sana. Mana Allah Ta'ala tulis baginya pahala 60 tahun. Sehari. Kita puasa satu hari pada hari Arafah sehari, ya, kita puasa hari 9 ya. Maka Tuhan tulis pahalanya ialah puasa 60 tahun. Wa katabahullahu minal qanitin, dan Tuhan tuliskan akan dia daripada gulung orang yang beribadah. Jangan tinggallah puasa. Sehari tak apa. Kalau lebihnya kita puasa satu. Satu hari itu sampai 9. Kalau 10 hari raya haram puasa. Ambil dari satu tak puasa.
4: Baik.
5: Ya, habis dah.
4: Oh, habis Ustaz.
5: Habis dah.
4: Jadi
5: saya lupa dah.
4: Ya.
5: Nah, jadi kalau gitu sekadar itulah dulu, insya-Allah kita sambung lagi tentang kelebihannya hingga sampai kita bicara tentang bab kurban. Kalau dah.
4: Ya, insyaAllah. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof atas perkongsian ilmu pada petang ini, dan insyaAllah panjang umur kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Apapun,
5: DJ yang lain lah. Kau DJ yang sama.
4: Sama juga aku.
5: Sama.
4: InsyaAllah tak tahulah tengok macam mana. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Bak Harun ni rajin beribadah. Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Qur'anum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terima langsung RTM Play.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
7: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa melimpahkan kita dengan keafiatan sepanjang hari ini insya-Allah. Sidang pendengar sekalian, saya nak bagi satu situasi dan saya nak mintalah sahabat-sahabat bayangkan, boleh tak? Ha, terbaik. Begini situasinya. Pada suatu hari, sahabat-sahabat mengunjungi ke sebuah tapak pasar malam. Ramai orang berada di sekeliling sahabat-sahabat ni. Ada wanita tua bertongkat, ada anak-anak kecil sedang menangis menunjukkan arah kedai gula-gula dan terdengar pula suara seorang peniaga menjual apam balik. Namun, dalam keadaan sesak pasar malam tersebut, ada seorang lelaki berbaju hitam, berseluar pendek yang kita tak pernah kenali sedang memerhatikan kita. Dia memandang kita atas bawah, seolah-olah mencari sesuatu pada diri kita. Apakah respon fikiran kita pada saat itu? Ha, sudah semestinya, perkara pertama yang terlintas di fikiran kebanyakan daripada kita adalah, pasal apa mamak ni? Ha, nak pandang pelik kat aku ni? Entah-entah, dia ni nak buat benda tak baik kat aku. Sahabat pendengar sekalian, inilah yang dinamakan sebagai bersangka-sangka, dan sangkaan pertama yang terlintas itulah dikategorikan sebagai bersangka buruk ataupun su'uzon. Allah melarang kita untuk selalu bersangka-sangka kerana kebanyakan sangkaan itu adalah berbentuk negatif. Ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ni'ithm. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Antara keburukan suka bersangka-sangka ini adalah, yang pertama, sangkaan kita itu adalah salah. Mungkin orang yang tengok kita tadi itu ingat kita ni kawan lama dia. Yang keduanya, sangkaan juga akan menyebabkan putusnya silaturahim dan mewujudkan permusuhan. Sahabat pendengar sekalian, antara langkah yang terbaik untuk elakkan dari bersangka buruk dengan orang lain adalah, yang pertama, kita bertabayun. Apa kata kita terus bertanya dengan orang yang memandang kita tadi, mungkin ada perkara yang kita boleh menolongnya. Yang keduanya, sentiasa fikirkan yang baik-baik terhadap orang lain. Semestinya akan menjauhkan diri kita daripada bersangka buruk kepada orang yang lain. Semoga perkongsian kali ini dapat mendidik diri kita untuk sentiasa kenali ataupun kekal positif dengan tidak bersangka buruk kepada orang yang lain. Wallahualam, sekarang itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
3: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
2: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
4: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
2: Ha, pandai anak ibu.

Untuk 04 berpuluhan 8 Langkawi FM. Gigi masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 petang nanti. Apapun untuk anda yang sedang memandu di ketika ini, pastikan anda sentiasa menjadi seorang pemandu yang berhemah ya. Jangan bermain handphone ketika anda pandu kenderaan anda. Okey, yang sedang minum petang, selamat menjamu selera kan. Mungkin ada pisang goreng ke, kena dengan kopi O panah-panah ke kan. Menarik, tertarik the bomb gitu. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey. Sedikit info yang nak dikongsikan dengan anda, dimaklumkan bahawa satu latihan kemalangan pesawat di dalam lapangan terbang berskala penuh yang dinamakan X Masuri akan diadakan di sekitar lapangan terbang antarabangsa Langkawi Kedah pada hari Khamis besok 7 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Latihan ini melibatkan kerjasama antara pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, Malaysia Airports Holding Berhad serta pelbagai agensi penyelamat dan keselamatan negara. Sebenarnya itu, anda penduduk Langkawi diminta untuk tidak panik ataupun bimbang sekiranya terlihat pergerakan agensi penyelamat dan keselamatan negara sepanjang tempoh latihan ini berlangsung. Latihan ini adalah sebahagian daripada persiapan keselamatan negara dan tidak membahayakan orang ramai. Kutlah saya pergi terkejut ke apakah kan, jadi kita habang siap-siap ya. Apapun Yabani telah pun dikeluarkan oleh Pejabat Penerangan Daerah Langkawi untuk infolah kepada anda ya. Lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi maksudnya pada pukul 4.38 petang. Terus setia bersama dengan kami.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.

0: Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Korang tahu tak? Kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
2: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri.
3: Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei, pukul 9 malam, di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita tuan-tuan? Supaya doa kita ini dimakbul oleh Allah. Salah satu yang kita kena jaga dalam kehidupan kita ialah menjaga perkara yang halal supaya doa kita dimakbul oleh Allah. Doa kita mustajab. Kalau kita jaga benda yang halal, insya-Allah doa kita akan dimakbul oleh Allah. Apa kata dalam satu riwayat, mafhum daripada hadis riwayat Muslim, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah Ta'ala itu yang elok dan Allah Ta'ala nak yang elok saja. Dan doa seseorang itu tidak mustajab jika rizkinya itu haram. Doa itu tidak diterima oleh Allah kalau rizkinya itu datang daripada secara haram. Jadi tuan-tuan, betapa pentingnya saya dan semua muslimin muslimat yang ada di luar sana yang kena mencari sumber mata pencarian yang halal. Nah, haram lagi tak boleh. Nah, sebab itu salah satu tanda yang Allah Ta'ala akan menerima doanya. Dan kata apa dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Apa kata Allah? Makanlah daripada bumi ini yang halal lagi tayyiban, yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ayat ini akan menunjukkan kepentingan semua para-para muslimin muslimat kena mencari sumber yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala akan menerima segala hajat diri saya dan diri tuan-tuan. Moga-moga jadi seorang mukmin yang berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Sebelum memandu, pastikan kenderaan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: No Kobe FM.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5:15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kisah tentang Mahsuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pa, Wan?
1: Eh, tak ada lah. Calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya, aku memang dah niat lama nak berhenti merokok. Tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti. Sebab aku dah rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
2: Bagus sangat, tuan. Aku memang sokong hang sepenuhnya.
0: Lepas ni, jangan duk isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu. Kan, Jiji masih lagi teman anda. Sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan sekali lagi, untuk makluman kepada anda, satu latihan kemalangan pesawat di dalam lapangan terbang berskala penuh yang dinamakan Exmosuri akan diadakan di sekitar lapangan terbang antarabangsa Langkawi Kedah pada hari Khamis besok ya. 7 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi sampailah ke pukul 12 tengah hari di mana latihan ini melibatkan kerjasama antara pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, Malaysia Airports Holding Berhad serta pelbagai agensi penyelamat dan keselamatan negara. Di samping itu, penduduk Langkawi, anda diminta untuk tidak panik ataupun bimbang sekiranya terlihat pergerakan agensi penyelamat dan keselamatan negara sepanjang tempoh latihan ini berlangsung. Latihan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada persiapan keselamatan negara dan tidak membahayakan orang awam. Jadi untuk maklumanlah, kita bagi tahu supaya awai tak kalut. Kan? Lagi untuk anda, permohonan dibuka 1 hingga 14 Mei dengan pembiayaan sehingga RM300,000 bagi latihan teknologi peralatan dan kandungan. Ini apa cerita tentang dana inovasi media di mana organisasi media digalak mohon segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Fasa 5 dibuka dari 1 hingga 14 Mei 2026. Itu kata Yang Berhormat Teo Ni Ching, iaitu Timbalan Menteri Komunikasi. Baik, untuk anda jam 6 petang sekali lagi, sama-sama kita dapat ikuti berita semasa. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Langkawi FM.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Non Kawi FM.
1: Terus setiap bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8. Sekejap lagi jam 6 petang kita akan sama-sama ikuti berita semasa. Apa pun untuk anda yang sedang minum, kan? Bukan tak bagi minum manis, tapi boleh je kan minum manis. Tapi kita perlu kurangkan gula, bukan sekadar untuk kurus tapi juga penting untuk elakkan masalah. Contohnya takutlah terkena diabetes ke kan, obesiti ke. Kuncinya bukan terus berhenti, tapi kita boleh kurangkan secara konsisten. Apa-apa sekali lagi, terima kasih untuk anda yang terus melekat bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8 Langkawi FM.

Didikan bukan bermula dari sekolah, tetapi di rumah. Kegagalan ibu bapa mendidik anak di rumah menyebabkan wujudnya kes-kes seperti buli fizikal, buli mental, penagihan dadah, gangguan seksual, pembunuhan dan banyak lagi. Ini bukan cerita bohong, tetapi realiti yang terjadi masa kini. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat kepada anak-anak dan yang paling penting, memberikan didikan agama yang kuat kepada mereka. Bersama-sama kita membentuk generasi yang hebat untuk masa yang akan datang.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepungkung, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga

0: Layar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Aedes, tiada denggi.

masih bersama-sama dengan kami di Langkawi FM kan. Petang-petang gini sambil menghirup udara segar kan seronok juga. Layan angin pantai wah gitu. Untuk anda yang baru saja sampai ke Pulau Langkawi ini. Memilih Pulau Langkawi sebagai destinasi pilihan percutian anda ya. Selamat bercuti di Pulau Langkawi. Banyak sebenarnya tempat-tempat menarik dekat sini. Bukan kata tempat menarik saja. Tempat makan banyak rupanya kat Langkawi ni. Bila sampai, pilihlah nak makan dalam bentuk apa semua ada. Macam-macam sangat. Dah tu pula harga berpatutan memang sedap-sedap belaka. Macam promosi lah kan. Apapun untuk anda, waktu sekarang 6.24 minit petang. Pastikan teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Pastikan anda perhatikan jugalah di mana anak-anak anda berada di ketika ini. Pastikan sentiasa mengawasi pergerakan mereka dan juga semoga keselamatan mereka terjaminlah kan. Kadang-kadang kita tak tahu benda yang tidak diingini berlaku. InsyaAllah kita boleh elakkan tu, kita elakkan. Okay, jom kita nak layan dulu lagu ini terus bersama dengan kami di Langkawi FM.

0: RTM Lapan Puluh.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah mengeluarkan sketsa komedi Salam Pantai Timur pada tahun 2004 dan dibintangi Abon, Zami Ismail, Angelin Tan, Nick Saidah dan Imuda.
0: RTM 80.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ekspresi 3 sampai 7 malam. Petang-petang gini kan elok kita lakukan aktiviti riadah ya. Kadang-kadang ada juga yang bertanyakan senaman, orang kata apa, diet ataupun senaman mana lebih penting dalam usaha mencapai gaya hidup sihat dan berkualiti. Persoalan sama ada diet atau senaman yang lebih penting sering menjadi perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat. Ini sebab apa? Kedua-dua aspek itu memainkan peranan besar dalam mempengaruhi kesihatan individu. Sebenarnya kan diet dan senaman ni bukanlah dua perkara yang terpisah kan. Sebaliknya saling berkait rapat dan melengkapi antara satu sama lain dalam memastikan tubuh kita ni berfungsi dengan baik serta berada pada tahap yang optimum kan. Tapi untuk menentukan yang mana lebih penting, kita perlu memahami fungsi serta kesan-kesan kedua-dua lah antara tubuh badan kita, yang mana lagi baik kan. Tapi saya rasa elok lah keduanya kan. Makan pun patut-patut padan kan, jangan pula kita makan sampai orang kata pun dah kenyang pun 20 lagi tak boleh macam tu. Berhenti sebelum kita kenyang apa pun kan. Aktiviti riadah pun sangat penting juga, lakukan senaman ringan kan di petang-petang hari ni, bagus untuk kesihatan kita. Tinggal 20 minit lagi untuk saya temani anda menerusi ekspresi.

sahaja lulus sepanjang 4 jam setemani anda bermula jam 3 petang sampailah ke pukul 7 malam. Apapun, sekiranya ada salah dan silap, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Dan juga selepas ini kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur. Kita nak dengarkan ringkas 7 malam dari Nasional FM. Apapun akhir kata daripada saya, jaga diri, hati peribadi dan juga tak lupa. Terima kasih kepada rakan juruteknik bertugas hari ini, Siti Fatimah dan juga Syafiq. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini yang temankan anda nanti sampai pukul 8 malam nanti, Lin.
1: Ya, kita ada masa kurang 1 jam saja lagi, Zura.
0: Betul.
1: Untuk temani pendengar-pendengar kita yang dari tadi mendengar, ada yang menonton TikTok.
0: Betul, ramai terima hari kasih. Ini. Alhamdulillah hari ini ramai kawan-kawan kita yang masuk di TikTok juga hari ini. Dan pelbagai dah kami kongsi kepada anda, bermula daripada resepi manja-manja je tadi, daripada Aji dan Motor.
1: Ya.
0: Mudah untuk anda. Kita keseterusnya daripada luahan kakak abang juga ada hari ini.
1: Dari hobi menjana pendapatan.
0: Lepas tu kita ke Biz On Air tadi juga. Dan sebab itu ada drama dan kita penerbitnya pun ada lagi kat sini. Tak balik lagi
1: bekerja
0: ni.
1: Bekerja keras ni penerbitnya
0: ni. Sebab esok ada drama penuh ni. Jadi kena lagi dramatik lah tadi tu.
1: Jadi kena dengar, kena tonton ya. Jangan lupa.
0: Kita dah bergerak pula ke rancangan Raudah tadi untuk anda. Banyak dah kami kongsikan kepada anda hari ini.
1: Ya.
0: Dan kami harapkan anda masih kekal sedengarkan kami lah di mana saja anda berada.
1: Ya, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari. Terima kasih Pusat Pakaian Hari-Hari.
0: Yang menaja orang kata hadiah.
1: Hadiah lumayan.
0: Hadiah dalam kereta. Jom kita ada penerbit Kakak Unggu hari ini. Yang terbitkan dah berapa episod dah Kakak Unggu?
2: Setakat ni. Banyak episod dah.
0: Dah pecah kepala awak lah ni. Habis dah semua idea-idea dikeluarkan. Inilah tadi saya katakan tadi kalau di TikTok lah ya. Kami adalah kepenyampai, kami dah juga penerbit untuk drama rancangan-rancangan masing-masing lah ya.
1: Iyalah.
0: Dan drama dan kita diterbitkan oleh Kak Unggu sendiri. Kata yang orang kata bawa setiap minggu dramatiknya kan ya Kak Unggu. Untuk minggu ni tadi esok drama penuhnya.
2: Esok drama yang penuh dia. Sama ada betul benar-benarkah Ray tu kemalangan ataupun ada plot twist. Nantikan besok.
1: Tadi dengar pun suspense juga.
0: Betul. Itulah drama kita, Lin. Ada suspense-suspense tu.
1: Hari Rabu separuh, hari Khamis penuh.
0: Betul.
1: Jadi kena jawab, ada empat pilihan di situ, memudahkan tugas anda sebab kita memang nak bagi je hadiah tu.
0: Kan. Tapi yang orang kata kena jawab tu lah jujur lah.
1: Iyalah.
0: Kena dengar sampai habis.
1: Jujur satu hal. Betul hal satu hal. Jujur tapi tak betul-betul.
0: Tapi anda kena dengarkanlah dulu drama tu sampai habis. Keseluruhan drama itu nanti kami akan orang kita memuat naik di Facebook. Dari situ bawa anda pilih lah.
1: Setiap hari Rabu dan juga Khamis, jangan lupa ya. Baik, untuk bandar muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur adalah pada pukul 7.20 minit malam, sebentar saja lagi.
0: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami geng Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanan yang telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian, ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan, kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada, nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita, tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya, tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh. Bersedekah sebanyak mungkin, tuan-tuan. Nampak tabung masjid, macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan? Jangan senyum saja, tuan-tuan. Nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holoklah sikit je tak? RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti, tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh, kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 53 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah supaya kamu mendapat petunjuk.
1: Wa idh

Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani."

Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang, yakni dengan mata kepala kami." Maka kerana itu, kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya.

0: Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: yang sama-sama dengan kami di hujung-hujung ni Zura kan. Kita dah nak tutup kedai dah ni.
1: JKP masuk.
0: Masuk ke mana nak tutup dah ni?
1: Nak tutup dah ni kan. Habis dah kan. Baiklah Lin, untuk hari ini terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 4 jam. Orang kata bergerak ke mana lah Lin, hampir 4 jam ni. Dan kadang-kadang macam ada ramai tadi yang komen juga di TikTok lah Lin kan. Kata seronok dengan gig aku petang ni. Kita hilang, kata rasa kadang rasa hati tu tak tenteram. Kata gundah-gulana dengan gelak ketawa tu macam geda sikit lah Lin kan.
0: Sebenarnya kita kongsikan dengan anda juga. Dan sebagai manusia memanglah kan, tidak selalunya kita gembira, bergelak ketawa. Ada waktu kita akan rasa tertekan, rasa sedih kan. Apa juga masalah yang berlaku, yang paling penting kita kena kuat. Dia kuat semangat dan juga berhati wajar lah.
1: Betul. Nak berkongsi juga dengan anda tentang empat orang kata benda ni buat kita, hati kita ni Lin, makin kuat tau Lin.
0: Apa dia?
1: Yang pertama, kita kurangkan berharap lah Lin kan. Sebabnya kita lagi-lagi berharap pada manusia ni. Tak sebab semua, tak semua orang datang ni untuk kekal dengan kita tau Lin. Ada masanya, sampai masanya kadang-kadang Allah ambil. Kadang-kadang manusia lain yang ambil.
0: Iyalah kan. Jadi bersabar, bertabar ya. Dan juga jaga apa orang kata, jaga diri kita lah. Tidak semua perkara kita boleh kongsikan dengan orang.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita berdiam diri itu sebaiknya. Dan kita kongsikan dengan Allah apa saja masalah yang kita hadapi. Orang kata bangun malam, bertahajud, meminta, merayu kan. Antara kita dan Allah sahajalah.
1: Tak perlu semuanya kita perlu buktikan pada orang kan.
0: Tak perlu.
1: Kan, aku ni dah mencapai KPI yang ini. Aku dah pergi sini, sana, sini. Itu tak perlulah kan.
0: Sebab tak semua orang suka tengok kita berjaya. Ada orang nak tengok kita jatuh.
1: Dan juga untuk hati kita makin kuat ni Lin, pilih tenang Lin.
0: Tenang-tenang
1: je kan. Sebabnya menang tak semestinya kena bising-bising Lin. Macam saya selalu bergaduh dengan Lin. Saya menang, saya tak pernah patut kongsikan Lin mana-mana Lin. Di semua bidang sosial saya tak pernah. Tak pernah.
0: Sebenarnya saya bagi peluang Zura menang. Sebab saya tak nak nanti Zura tertekan. Anxiety kan katanya. Anxiety kena jumpa pakar ya.
1: Anxiety tak pernah lagi tu. Saya kalau gigil tak dapat zas selalu gigil lain tu.
0: Gigil. Dan yang paling penting, belajar melepaskan lah kan. Jangan berdendam. Apa saja yang berlaku itu ujian buat kita. Kita berdamai dengan takdir dan kita buat baik dengan semua orang, tak rugi pun.
1: Baik kan, diam tu bukan kalah tau Lin. Diam tu tanda kita macam orang yang matang. Sebab makin kita matang ni, kita rasa macam malas nak gaduh dengan orang lah. Lantokkanlah dia. Biarkanlah dia.
0: Yang penting
1: tu,
0: kita jaga hati kita, jaga minda kita, jaga emosi kita,
1: jaga keluarga kita, anak-anak kita okey, suami kita okey. InsyaAllah keluarga semua okey, alhamdulillah.
0: Kita pun okey.
1: Kita pun okey insyaAllah. Kalau tak okey pun kita mungkin
0: okey je lah.
1: Bawa okey, selalu orang kata mengadu ke Allah je lah. Itu jalannya ni, apa yang baik lah. Baiklah, saya Azura hari ini.
0: Saya Lin dan rakan kita Reza. Akan kembali jam 8 malam.
1: Baik, untuk anda semua, kita jumpa esok bersama King Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita dengar lagunya Senyum Lagi untuk anda. 8.8 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang berikutnya. Segmen yang terakhir edisi hari ini. Hari Rabu 6 Mei 2026 bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijri. Apa khabar semuanya? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik ya. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini yang akan terus menghiburkan dan menceriakan lagi malam tenang anda. Terima kasih Lin dan juga Zura mewarnai anda, senja anda yang pastinya dengan terhibur dengan pelbagai hiburan yang terbaik dan juga informasi yang dikongsikan untuk anda dari 4 petang sehingga 8 malam dan saya sambung sehingga 12 tengah malam nanti. Seperti biasa, teman-teman kita sehingga 12 tengah malam dengan dendangan lagu terbaik yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kekalkan frekuensi itu, siaran Nasional FM saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Dua lelaki tempatan dicaki penagih dadah telah ditahan dalam op tapis khas yang dijalankan di kawasan Roban pada Selasa semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sarato, DSP Matthew Manggi, di mana kedua-dua suspek itu berusia 28 dan 33 tahun, salah seorang daripada mereka turut mempunyai dua rekod lampau berkaitan kes dadah. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah dan kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis turut menegaskan akan terus mempergiat operasi membanteras penyalahgunaan dadah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terpelihara. Untuk perkongsian yang berikutnya, Kejohanan Golf Piala Presiden Perkemar ke-12 tahun ini menyasarkan penglibatan lebih meluas dengan jangkaan penyertaan hampir 500 pemain golf amatur dari dalam dan luar negara. Menurut Presiden Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, Datuk Haji Muhammad Nazri Nordin, di mana kejohanan yang bakal berlangsung di Putrajaya itu dijangka melibatkan lebih 400 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan skala penganjuran berbanding tahun sebelumnya. Menurut beliau, kejohanan yang dijadualkan pada 18 dan 19 Julai ini bukan sekadar pertandingan sukan, malah menjadi platform strategi untuk memperkukuh jaringan perniagaan melibatkan rakan industri dari dalam dan luar negara termasuk Jepun serta United Kingdom. Antara tarikan utama edisi kali ini adalah hadiah Hole in One yang menawarkan 4 buah kenderaan elektrik EV jenama Dongfeng, iaitu model premium Dongfeng 007, Dongfeng Vigo serta 2 unit Dongfeng Box. Hadiah keseluruhan mencecah RM500,000. Dalam pada itu, Perkemar meneruskan jajasan Perkemar turut meneruskan misi kebajikan dengan menyalurkan sumbangan sebanyak RM3,000 setiap seorang kepada 10 bekas atlet negara melalui kerjasama dengan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

0: Di National FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar Stesen National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Mei 2026 bersamaan 18 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Rabu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-056 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.11 pagi 6 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.39 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.39 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-057 dengan pesawat MH-8118 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.41 pagi 6 Mei 2026. Dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.50 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.50 tengah hari 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-059 dengan pesawat SV-5013 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.32 petang 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-058 dengan pesawat MH-8120 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.02 petang 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.55 malam 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.55 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-060P dengan pesawat MH-8441 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 7.08 malam dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam. Penerbangan domestik seterusnya KT-060J dengan pesawat MH-8442 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 7.48 malam dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam. Jemaah haji dari KT-060P dan KT-060J akan berlepas dengan pesawat MH-8124 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.35 malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.30 pagi 7 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.30 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin memaklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyimak status kataan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Imigresi Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa syarahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, gel rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa syarahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tabung Haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tis karat dan debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar stesen lepas kait sepan juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta petifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03 62071919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Farudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesi Melepas Kait Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Malik Padreza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fadiluddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu insyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: ayo kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga sentiasa dalam keadaan bahagia dan ceria dan juga dalam keadaan Allah redha. Hari ini kita akan berdiskusi ataupun kita akan melihat topik yang lebih menarik berkaitan tentang jadilah seperti lebah. Subhanallah, lebah adalah satu serangga istimewa yang kerana apa? Diciptakan untuk melakukan kebaikan dari awal hingga akhir. Antaranya apa? Lebah akan melihat bunga yang cantik, melihat kebaikan dan melakukan kebaikan dengan bunga tadi, akhirnya menghasilkan madu yang baik dan kemudian menyebarkan manfaat pada sekeliling. Antaranya kebaikan madu lebah tadi mendapat kebaikan pada orang lain atau makhluk lain. Subhanallah, maka kita perlulah melihat perkara-perkara baik, melakukan dengan segera dan menyebarkan pula kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Kerana apa? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, antaranya Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, segeralah saudara-saudara melakukan amal yang baik-baik sebelum datangnya fitnah yang diibaratkan umpama potongan-potongan daripada malam yang gelap gelita. Pada pagi hari, seseorang itu beriman, tetapi pada petang hari dia menjadi kafir. Ada pula yang pada petang hari dia masih beriman, tetapi pada pagi esoknya dia menjadi kafir. Orang itu menukarkan agamanya dengan harta dunia. Direkodkan oleh Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dalam hadis ini, di ayat awalnya disebutkan, segeralah melakukan amal-amal yang baik. Maka bila kita sebut, menjadilah seperti lebah, melihat kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Dan kebaikan tadi kita sebarkan supaya orang lain mendapat kebaikan yang sama. Kerana itu, jom sama-sama kita amalkan tips ini. Antaranya bagaimana nak menjadikan, bukan saja kita nak jadi soleh, nak jadi baik, malah kita nak jadi muslih, nak ajak orang lain jadi baik. Antaranya, gunalah anggota kita dengan seoptimum yang mungkin. Antaranya bila kita sebut mata, lihat dan perhatilah perkara-perkara baik yang berada di sekeliling dan ambil pengajaran daripadanya. Telinga, dengarkan perkara-perkara baik supaya kita dapat pengajaran. Dan tangan, paling-paling satu hari ada perkara yang kita buat kebaikan dan orang dapat dengan tangan kita. Dan moga-moga tuan-tuan, puan-puan, kita jadilah seperti lebah atau lebih baik dari lebah. Kerana apa? Kita manusia yang sangat istimewa dicipta oleh Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan anda bertemu dengan Abang Bat sekali lagi dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda mengadu pada seseorang, dia angguk-angguk tapi anda tetap rasa macam bercakap dengan dinding? Dan lucunya tuan-tuan dan puan, ramai orang yakin dia ni pendengar yang bagus. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa 96% orang rasa mereka pendengar yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, manusia cenderung hanya menangkap lebih kurang separuh daripada apa yang didengar. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Dan kata kuncinya ialah henti, ulang dan tanya. Mari kita tengok. Kata kunci pertama iaitu henti. Henti bukan bermaksud berhenti mendengar, tapi berhenti mengganggu proses mendengar. Letak telefon ke tepi, letakkan kerja kita ke tepi dan bagi ruang. Sebab dalam kajian kesihatan tentang kemahiran mendengar, active listening bermaksud kita mengesahkan, kita terima maklumat dan kita memberi maklum balas supaya wujud kefahaman bersama. Maksudnya, kita bukan dengar bunyi sahaja, tapi kita dengar dengan niat memahami. Sebab tu orang selalu cakap, ramai orang dengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Sebab tu bila orang mengadu, kita sudah siap jawapan. Padahal, dia belum habis cerita lagi. Betul? Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ulang. Ulang maksudnya paraphrase. Kita ulang balik isi penting dengan ayat kita secara ringkas. Contoh-contoh, dia dah cakap dengan kita, lepas tu kita cakap balik, jadi awak rasa penat sebab benda ni berulang, betul? ataupun contoh, maksud awak, awak perlukan sokongan, bukan nak dengar ceramah, betul? Kajian menunjukkan respon active listening seperti paraphrase ini membuatkan orang rasa lebih difahami berbanding respon sekadar memberi nasihat atau respon minimum. Penting ni. Dan membantu teknik ni. Dan yang ketiga adalah tanya soalan yang betul. Ramai orang tersilap tanya soalan yang bunyinya macam soal siasat. Jadi orang makin menutup. Jadi dia tak boleh nak luahkan. Soalan yang buat orang rasa selamat biasanya begini. Cuba buat contoh. Macam mana saya boleh bantu awak sekarang? Ataupun, apa yang paling berat dalam semua perkara yang awak cerita ni? Ataupun, apa yang awak perlukan daripada saya? Nak didengar atau nak dibantu cari jalan? Menariknya, kajian tentang situasi pasangan yang berkongsi stres menunjukkan attentive listening dikaitkan dengan cara sokongan yang lebih baik dan kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita guna teknik ni, ini sangat membantu dalam hubungan. Dan kalau dalam hubungan pun ia memberi kesan, apatah lagi dalam persahabatan, dalam kekeluargaan dan juga tempat kerja, kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia. Tiga cara untuk jadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Iaitu yang pertama, henti gangguan dan hadir sepenuhnya. Yang kedua, ulang isi penting supaya orang rasa difahami. Dan yang ketiga, tanya soalan yang membantu, bukan menghakimi. Apa? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hey, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati menerusi Nasional Malam di, pada malam ini bersama-sama dengan saya, semestinya dengan hiburan yang terbaik seperti yang anda telah memperdengarkan sebentar tadi. Promo Pilihan Bersama 2.0 malam ini anda akan dihiburkan dengan permintaan lagu menerusi Pilihan Bersama pada malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk kita hayati bersama pada malam ini. Selamat malam semuanya, 9.16 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Seperti biasa, yang berehat ketika ini, yang santai malam, yang mana berkelapangan, mehlah hadir bersama dengan saya. Kita luangkan masa bersama di TikTok Live Nasional FM. Kalau ada ucapan ataupun ada perkongsian apa juga yang ingin dikongsikan, boleh hadir sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Sambil itu juga anda boleh buat permintaan lagu ya. Permintaan lagu berserta dengan ucapan anda. Ucapan, lagu, tajuk lagu dan juga penyanyi. Boleh hantarkan menerusi ruangan komen di TikTok Live Nasional FM. Bukan senang eh, lagu permintaan untuk diputarkan di radio eh. Yang pastinya sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi, kita berbual lah ya. Mungkin ada perkongsian apa-apa yang ingin dikongsikan sama-sama dengan saya yang berada dalam TikTok Live ni. Mai, selamat malam. Lavender Girl, assalamualaikum. Happy Konti, terima kasih. Lavender Girl katanya berhati-hati dan semoga semuanya selamat ya buat yang dilanda banjir, yang ditimpa musibah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita ya yang ditimpa musibah. Semoga diberikan kekuatan dan juga semangat dan dipermudahkan segala urusan mereka, insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih yang baru saja hadir. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan lupa untuk terus kongsikan live ini. Boleh tekan repost yang bagi gift tadi. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana bekerja pada malam ini, yang mana bertugas, selamat malam semuanya. Selamat bertugas. Jangan risau eh, jangan bersedih walaupun bertugas shift malam ni. Yang pastinya saya akan terus menghiburkan sambil anda bertugas, sambil anda berhibur eh. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM, di pejabat-pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya eh. Soleh Adin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua, apa khabar? Nati Herga, macam nak sebut nama tu, dari Thailand. Ui, biar betul. Semestinya terus layan Nasional FM. Betul ke dari Thailand eh? Fuh, mantap, terima kasih sahabat pendengar kita dari bumi bumi negara jiran kita Indonesia, Singapura, Brunei, dari Thailand juga ada, terima kasih hadir. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di media sosial rasmi kami yang lain, di Facebook secara khususnya Nasional FM Sentiasa di Hati, dan di Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia. Seperti biasa di TikTok Live Nasional FM, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta pelbagai kandungan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Baik, untuk Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini, permintaan kita daripada daripada Khairul yang hadir dari Sungai Siput, Perak. Katanya dengan permintaan lagu

Dengarkan lagu daripada Ella, Ratu Rock Malaya kita. Sebuah lagu nostalgia iaitu Tiada Tangis Lagi. Lagu yang popular pada tahun 1990 untuk hayati kita, untuk hiburan kita bersama pada malam ini, dan sama-sama kita hayati lagu terbaik. Ros Rindu dari Kemaman Terengganu. Mantap. Seterusnya, sahabat kita dari Johor juga, permintaan lagu daripada Dato' Awi dengan lagunya Bara, diikuti sebuah lagu Tommy J Pizza yang berjudul Suratan. Itu adalah permintaan daripada Aina yang hadir dari Gunung Semanggul. Semestinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini, Tiada Tangis Lagi. Terus layan Nasional FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Meja bicara kat lagunya suratan untuk anda 9.36 minit malam waktu ini semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Hari Rabu malam kami 6 Mei 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih kerana terus memilih kami. Mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati sebagai radio pilihan anda. Sebagai peneman malam anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Turut hadir bersama pendengar kita dari negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei yang berada di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat malam yang baru saja hadir. Terima kasih Marina untuk rosnya. Semoga murah rezeki selalu. Ada hari ini hari jadi sahabat pendengar kita ya, yang berada di TikTok Live ni. Kita mengucapkan selamat hari jadi buat teacher hati kita. Dia cikgu eh. Hari-hari masuk dalam live ni. Hari-hari cikgu tengok TikTok. Hari-hari cikgu tengok TikTok. Jadi cikgu pun tidur kan kat sekolah, cikgu tidur. Sebab malam-malam layan TikTok. Layan TikTok apa? Nasional FM. Tapi apapun, selamat hari jadi buat teacher hati kita. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segalanya, dan dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat semuanya lah, sahabat-sahabat kita yang menyambut hari jadinya pada hari ini, semalam dan kemarin, semoga doa-doa itu berbalik kepada anda. Mantap abang, kasut buruk kita nak luncur kota baru malam ni. Oh, ke pantai timur pula ya. Berhati-hatilah ya bang, pantai timur kalau lalu di kawasan Gua Musang tu, kalau rasa mengantuk berhenti eh. Jangan paksa diri sebab bahaya di kawasan gelap kat situ kan. Tapi apa, semoga semuanya selamat sampai yang memandu ketika ini. Ada juga ucapan daripada pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM. Olivia, waalaikumsalam. Ita Chot, dengan ucapannya, assalamualaikum Reza, selamat malam dan selamat tugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Hadir dari Ipoh. Mantap, terima kasih dari Ipoh. Diikuti dari Ceras Kelompok seperti biasa, Abang Ramli kita. Mantap, santai malam ni. Layan Nasional FM dengan lagu yang terbaik. Antaranya ucapan kita yang lain seterusnya juga bersama dengan abang kita, Abang Yusof dari Terengganu eh. Selamat malam Reza dan semuanya. Tidak kira di mana juanda berada, semoga kita happy selalu. Pastinya pilihan bersama 2.0 pada malam ini dengan hiburan yang terbaik yang terus menemani malam kita pada malam ini. Oh, mantap bang, terima kasih. Ramai sebenarnya antaranya Damuyani juga dari Parit Raja Batu Pak Johor. Siti Janatul Rahim, salam ceria, selamat malam semuanya. Selamat tugas Reza, 8 malam hingga 12 tengah malam. Selamat beristirahat buat semua pendengar. Layan lagu-lagu terbaik semestinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan daripada Hafiz Ibrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Serhususnya buat Reza yang bertugas di Konti, terima kasih. Waalaikumsalam, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan dimurahkan rezeki. Minta DJ putarkan sebuah lagu nyanyian daripada Hafiz Soeb yang berjudul Ku Akui. Teristimewa untuk hiburan saya sendiri dan semua pendengar setia Nasional Malam. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak, dari Bumi Kenyalang. Terima kasih. Lin Roslinda juga dipersama dengan permintaan lagunya. Sebuah dendangan lagu yang popular daripada kumpulan Wali Band. Baik-baik sayang akan berkumandang, terus menyerikan lagi malam anda sebentar nanti. Diikuti Masa Salih dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Exis, Rahsia Pohon Cemara. Lagu yang popular pada tahun 1991 dan vokalisnya dipopularkan oleh Mamat, yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Sebuah lagu terbaik untuk anda, Nasional Malam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Pilihan bersama.

0: Masalah Jum sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya. Jam yang kedua, 10.10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Mantap semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini. Yang baru saja ataupun yang waktu ini ada yang baru nak makan. Makan malam. Biasalah kita kadang-kadang selesai tugasan, selesai urusan baru nak makan malam. Tapi apapun, selamat menjamu selera semuanya yang masih lagi bertugas bekerja pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana serangan Israel di Lembah Beka Timur, Lubnan, membunuh 4 orang pada hari Rabu, pada hari ini, dengan tentera Israel mendakwa menyasarkan Hizbullah di selatan. Serangan dilakukan selepas memberi amaran kepada penduduk untuk berpindah kerana akan melakukan serangan udara dan pengeboman artileri ke atas beberapa bandar. Israel dan Hizbullah telah melanggar perjanjian genjatan senjata yang berkuat kuasa sejak 17 April lalu. Hizbullah mengaku bertanggungjawab atas beberapa operasi yang menyasarkan tentera Israel di selatan Lubnan serta serangan ke atas Israel utara. Media Lubnan menurutnya, serangan itu membunuh datuk bandar berkenaan termasuk 3 ahli keluarganya setelah Israel mengebom kediaman mereka. Salah satu serangan melanda bandar Yahmar al-Shakif di daerah Nabatieh. Hizbullah turut menyatakan telah menyasarkan tentera dan kenderaan Israel di beberapa bandar sempadan di selatan Lubnan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan keputusan untuk berehat daripada menerajui badan induk sukan tersebut bermula esok sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang dijadualkan pada Jun depan. Beliau menjelaskan bahawa langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MBA supaya selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia. Sepanjang tempoh berkenaan, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Dan beliau juga memaklumkan bahawa cadangan pindaan perlembagaan tersebut perlu dikemukakan kepada WA terlebih dahulu untuk penelitian sebelum diserahkan bagi kelulusan Pejabat Pesuruh Jaya Sukan PJS. Untuk perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini, info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut dan terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ah, memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Zina Suara Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu ciptaan daripada Wan Zul, Mutiara Kaca, terus menghiburkan kita pada malam ini. Lagu-lagu ini menambah nostalgia kita, mengembalikan kita ke saat indah yang pernah singgah dalam hati kita. Masih lagi juga menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi tapping-tapping. Wow, terima kasih ya. Yang bagi gift tadi banyak juga. Semoga murahkan rezeki selalu. Wan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor Bos, seperti biasa dari Pahang, Jalan Tun, frekuensi 93.5 ya. Yang berada di Kuala Lumpur atau kawasan Lembah Kelang. Untuk Lembah Kelang, frekuensinya terbalik je dengan Jalan Tun, 95.3. Di Kuala Lumpur, 88.5. Dan di seluruh frekuensi utama di seluruh negara yang sekarang ni juga, yang mana tak bukan dalam, bukan kata sekarang ni kalau nak dengar radio dalam kereta je kan. Selain dalam kereta, anda boleh dengar Nasional FM di rumah juga ataupun di mana saja melalui gadget anda ataupun di peranti mudahli yang anda perolehi. Selain daripada aplikasi RTM Click, anda boleh dengarkan menerusi radio portal RTM. Masih ada grafik lagi tau, dan boleh kita boleh lihat berapa ramai tontonan di Radio Portal RTM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus tapping-tapping eh. Pak kata kat Siti kita Baling Kedah di frekuensi 89.7. Wan Dari, salam hadir dari Kampung Rawa-Rawa Tawau, Sabah. Wow, dari dari Sabah ya, negeri di bawah bayu. Dan sahabat kita Nur Comel, waalaikumsalam. Nur Comel eh. Eli, terima kasih untuk Rosnya. Semoga merasuki selalu. Ucapan daripada pendengar kita di ruangan komen di Facebook. Siti Jana, selamat malam. Salam ceria. Buat Reza dan semuanya. Kembali bertugas Reza malam ini. Terus menemani kita sehingga 12.30 malam. Layan lagu-lagu terbaik. Ikuti Sunflowers juga. Selamat malam. Salam ceria buat semua kesayangan. Walau di mana juan dan berada. Yang pastinya terus berhibur kita. Santai malam. Layan Nasional Malam. Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Muhaimin. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Malam bermula untuk segmen ini yang pastinya santai dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama Marina Wadi. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan terhibur hendaknya dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini, permintaan daripada rakan pendengar kita Nora Husin. Selamat tugas Reza, semoga sihat selalu. Amin, terima kasih. Hadir dari Bandar Dato' On Johor Baru, Johor Darul Ta'zim. Mantap, terima kasih. Baik, kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan dari sahabat kita Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, dengan permintaan lagu dendangan, lagu yang non saja juga dari kumpulan Gama yang berjudul Bahang Asmara, diikuti Azhar dari Gulim. Katanya hari ini hadir santai malam dengan permintaan lagu daripada Six Sense dengan lagunya Tanpa. Tanpa anda siapalah saya. Itulah dia eh. Tanpa Nasional FM, tak ada hiburan kita dengan lagu-lagu nostalgia pak katanya. Tapi kita nak berhibur dahulu sebuah lagu ciptaan daripada Dato' M. Nazir. Ini dia untuk anda, sandarkan pada kenangan. Teruslah yang terus berhibur Nasional Malam.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

di malam anda untuk malam ini 10.44 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Masih lagi terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada menerusi Nasional Malam. Bersama dengan saya sehingga 12.30 malam. Adik baru saja menukar frekuensi Nasional FM sentiasa di hati ya. Bersama-sama dengan saya, Reza akan terus sambung siaran sehingga 12.30 malam nanti, di mana berbaki 1 jam 15 minit saja lagi ya. Satu jam je sebenarnya, sekejap je. Kejam celik dah sejam berlalu ya. Tapi apapun, walau apa juga urusan anda pada malam ini, ada yang dah mula berperang di dapur ya. Untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya. Yang bekerja, bertugas, yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkanlah. Yang bekerja, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik yang hadir buat diri kita. Baik, sedikit perkongsian juga tips penjagaan kesihatan mental. Selain kita bersenam dan sebagainya, kesihatan mental bukan sekadar emosi. Seperti yang kita tahu, ia mempengaruhi cara kita berfikir, bertindak dan berhubung dengan orang lain. Jadi antaranya adalah tips-tipsnya makan makanan yang sihat. Bukan hari-hari makan makanan segera. Itu kena sentiasa kita jaga. Bijak mengurus masa, lakukan aktiviti yang anda suka, minat ataupun bermanfaat. Kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Elak pengambilan dadah dan alkohol. Lakukan aktiviti fizikal, senam, berjalan dan beriadah. Yang paling penting, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Jadi hargai dan sayangi diri anda. Jaga minda, jaga kesejahteraan. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi kita berhibur lagu permintaan daripada sahabat kita, dari Diana Nordin, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Alif Sata, Akhiri Penantianku. Dan juga selamat malam buat semuanya. Jangan marah-marah dan berajuk, kerana anda selalu tidur bila awak memerlukan. Hehe, katanya ucapan untuk Safa Jelita, katanya I love you muah, katanya. Terbaik, terima kasih. Dari Sarawak juga, dari Sungai Petani, Syamwira dan juga sahabat kita Nini Ani, dengan permintaan lagu-lagunya. Semestinya lagu-lagu terbaik terus layan untuk anda Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.
1: Kamu tak tahu malu, suka-suka saja kau buat begitu. Kau pernah berjanji pada diri.
0: Malam hingga 12.30 malam.

tidak sayang, sebuah lagu ciptaan daripada Patrick Kamis yang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Malam dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam tenang anda untuk edisi hari ini. Berbaki 27 minit saja lagi sebelum kita memasuki ke hari baru untuk 7 Mei 2026. Sekejap je masa berlalu dengan pantas. Semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi anda, malam tenang anda pada malam ini. Dan ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan daripada sahabat-sahabat kita yang telah mengantarnya menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan sahabat kita, Abang Ahram, seperti biasa dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Batangan, Sabah, dengan ucapan salam malam Khamis ceria, cemerlang, cemerlang mesra buat semua pendengar setia, walau di mana jua anda berada, dengan hiburan yang terbaik santai malam ini. Ini Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selamat malam semuanya, warga Malaysia. Jaya ke semua, semoga sihat dan ceria selalu. Mazna, Mazna Matna, santai beruas, salam ceria dan selamat malam semuanya. Salija, Ramuladin, Solehadin, Zainab Husin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Itu antaranya Ford Ranger. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini Rais, selamat malam semuanya. Santai malam ini, semoga kita semua ceria selalu. Dari Sibu, Sarawak, bersama dengan Abang Ramli, semoga sihat dan ceria selalu. Terus santai kita ons, terus luncur, layan dengan hiburan yang terbaik. Itu antara ucapannya ya, yang sempat saya keudarakan oleh rakan-rakan mendengar kita dengan dedikasinya, pelbagai ucapan dan juga perkongsian serta doa yang telah diberikan. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Baik, kita nak teruskan pilihan bersama 2.0 yang seterusnya oleh permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita, dengan permintaan lagu Nur Sikin. Assalamualaikum, selamat malam semuanya pendengar Nasional FM. Dengan permintaan lagu saya pada malam ini, lagu yang penuh dengan nostalgia juga, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa untuk kita hayati bersama pada malam ini, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Ikuti sahabat kita Alfredo Henry dengan permintaan lagunya daripada kumpulan UKIS, Kekasihku di Menara. Diikuti permintaan daripada Aina, sebuah lagu yang popular yang dipublikan oleh penyanyinya Desi Ratnasari dengan lagunya Tenda Biru. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, terus layan Nasional Malam.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.
2: Tersetia, Nasional Malam.

0: Abang di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini 11.50 minit malam. Terima kasih yang terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, di Instagram, di TikTok dan di semua platform Nasional FM untuk anda ikuti perkembangan serta kandungan terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selepas ini, dua orang bergandingan menerusi Nasional Game Burung Hantu, Hanim dan juga Aida Jia yang terus menemani bersama-sama dengan Game Burung Hantu. Jadi bersiap siaga untuk kita berhibur 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sampai kita bersama lagi. Selamat malam semuanya. Biarkan malam ini menghapus semua lelahmu dan biarkan esok membawa harapan yang baru. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Alamat tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aku,
1: saya Jeb,
2: saya Bud,
3: Mario
1: dari kumpulan
0: Black Rose.
1: Teruskan mendengar National FM, sentiasa di hati.
3: Terbaik.
4: Pilihanku, pilihanmu juga, pilihan bersama.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Alright, sebuah lagu daripada Duff Gapsi untuk anda tengah malam ini. Ibu Kota Cinta Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi untuk Nasional Malam. Sekarang ini, suara ini, pemilik suara ini akan terus temani anda. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini. Aida Jia Akak Manis menemani anda menerusi GBH Cegahan Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga pukul 3 pagi. Kenapa sampai pukul 3 pagi saja? Kita bagi-bagikan tugasan, ya. Separuh saya ambil, separuh lagi saya berikan kepada DJ seterusnya jam 3 pagi nanti. Selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja. Mungkin masuk shift malam, tengah malam ini. Sama macam saya. Selamat bekerja untuk anda. Teman berteman kita dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Khamis, dah pun 7 Mei 2026.

Kandungan mantap daripada Jin Bara dan juga Fake milik siapakah gadis ini? Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dah pun pukul 12.26 minit malam ya. Okey, yang belum tidur lagi, halo-halo. Yang sukar untuk tidur, jom teman berteman kita sampai pukul 3 pagi. Biasanya saya teman anda sampai pukul 6 pagi, tapi hari ini saya teman anda sampai pukul 3 pagi sahaja. Kenapa tu? Jadi tunggulah siapa pula yang akan muncul kejap je lagi pada pukul 3 pagi nanti. Terima kasih untuk yang hadir tepi-teping. Tapi untuk live TT kita tengah malam ini, Wakoz Azman. Kita ada Su, katanya lama tak nampak. Tak nampak siapa tu? Tak nampak saya. Petang tadi saya ada. Red Apple, kenapa? Okey, tengah malam ni kita nak cerita, kita nak kongsikan pasal kenangan . Kenangan ketika anda berada dalam bulan Mei ini. Saya kira pastinya banyak kenangan-kenangan manis, kenangan pahit, apa saja kenangan pada bulan Mei. Tak kiralah sama ada tahun ini, tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Apa saja kenangan pada bulan Mei ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk anda kongsikan dengan saya. Jom kita kongsikan kenangan pada bulan Mei ini. Okey, sementara itu saya nak tengok siapa yang teman saya di FB tengah malam ini. Kita ada Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak. Hai orang Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Layan terus GBH malam ini bersama dengan Akak Manis sampai pukul 3 pagi. Bukan sampai 6 pagi, tapi sampai pukul 3 pagi. Kita ada Nenek Ani Amboi. Besar sungguh buruh hantu itu. Kita ada Aziz Muhammad Tahir. Halo-halo Kak Z kita. Okey, katanya Assalamualaikum. Hai Kak Manis. Happy County GBH. Keluang Johor hadir. Kak Aziz sekarang ni menetap di Keluang Johor . Sebelum telena, kita layan dulu lagu-lagu yang Agak Manis keudarakan. Biasanya saya bila mulakan GBH ini, saya akan keudarakan lagu-lagu panas, lagu-lagu rancak. Ini bukan apa ya, untuk kita hilang rasa mengantuk tu. Khusus untuk abang-abang lori kita sedang memandu. Khusus juga untuk anda yang sedang memandu di lebuh raya, di lebuh raya. Dead Red, Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Santalia Beruas katanya Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bersiaran 12 hingga 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati geng GBH, geng buruh hantu. Setia teman berteman sampai ke pukul berapa tu sampai pukul berapa. Ita Chot juga, kita ada Alfred Lamott. Okey, kita ada UPS. Terima kasih UPS. Kita ada Marsa Saleh. Kita ada Princess Sue. Ini dia. Lagi lagu panas untuk anda. Daripada Wings, Opera Hidup.

Titi meniti. Gitu kan. Daripada Seha, Titi meniti. Terima kasih untuk yang terus tapping-tapping eh. Yang teman saya menerusi live Titi kita dari jam 12:30 malam, insyaAllah sampai pukul 3 pagi. Ada yang minta saya buka talian ya, nak sembang-sembang katanya. Nak cerita pasal kenangan pada bulan Mei. Okey, saya boleh tunaikan untuk buka talian itu. Tapi syaratnya anda kena betul-betul bercerita dengan saya. Apa kenangan pada bulan Mei? Saya tak nak nanti bila saya buka talian hanya sampaikan ucapan. Eh? Kita nak yang betul-betul bercerita dengan saya apa kenangan pada bulan Mei itu. Tak kiralah sama ada kenangan manis, kenangan pahit. Sudi-sudikanlah untuk kongsikan dengan saya tengah malam ini. Okey, jom kita cuba panggil, kita cuba ambil panggilan pertama. Okey? Hello? Hello? Hello? Wah, macam gitu. Okey, tak mengapa. Teruskan lagi melalui telefon 03-2282-0393 ataupun juga 03-2282-0363. Saya nak cari yang betul-betul lah ceritakan pasal kenangan pada bulan Mei. Saya tak nak nanti Kak DJ, Kak Mani, saya nak sampaikan ucapan salam saya. Tak naklah macam tu eh. Kita betul-betul bercerita pasal kenangan. Pasal saya minta anda bercerita pasal kenangan pada bulan Mei. Jadi sementara tu saya nak bacalah ni satu kenangan lah ya. Kenangan tercipta Ita Rozaya Sumandak Sabah. Katanya salam GBH DJI dan Jia Kak Manis dalam segmen GBH Gang Buruh Hantu ini. Katanya topik kenangan awal bulan Mei. Saya melawat atuk dekat Kuala Belait, Brunei Darussalam pada 1 Mei Labor Day by car long journey dari Sipitang Sabah ke Brunei singgah Pekan Miri Sarawak lagi. Dapat makan roti canai goreng. Roti canai goreng besar pula tu, kenangan manis Mei 2026. Biasanya saya bila saya ke Brunei ikut feri Labuan Terminal dari Brunei Darussalam. Jadi pertama kali saya menaiki kereta, memandu kereta dengan sepupu saya. Nak rasa jalan jauh katanya. Enjoy pula. Macam itulah ya. Ramai pula katanya abang-abang uniform yang check pasport, nak berkenalan. Woi, siap nak berkenalan lagi. Muka dan mata layu masih ada peminat, kata Mai Maksu. Oh, itulah dia kenangan pada bulan Mei. Best lagu Michael Jackson tadi. Lagu rancak untuk anda pada awal pertemuan ini. Bukan apa, untuk abang-abang lori kita yang memandu tu, saya tak naklah mengantuk sambil memandu. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang selamat ya untuk anda rehat seketika sambil perkena kopi ke dulu kan. Lepas tu teruskan perjalanan, kita takut nanti terjadinya microslip. Kita minta dijauhkan ya. Kepada para peniaga kita yang jual burger tu kan. Time-time ataupun juga waktu-waktu macam ni dah mula tutup kedai. Dah kemas-kemas katanya. Burger jalanan eh. Ramai juga yang suka makan burger jalanan ni. Katanya dia ada peminat yang tersendirilah eh. Okey, jom kita nak cerita pasal kenangan. Kenangan anda pada bulan Mei. Macam Ita Rozaya tadi, dia dah kongsikan dengan saya pasal kenangan pada bulan Mei. Anda pula bagaimana? Halo? Nasional FM? Sama juga. Terjadi lagi. Itulah, kena tapis dulu eh.
Okeylah, tak mengapa. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Search untuk anda. Rosanna. Okey, jom sama-sama kita layan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai yang senyum-senyum, katanya lagu wajib untuk GBH Gembira Hantu. Okey, kita ada seseorang di talian ini. Okey, jom kita dengar suaranya. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nogori 9. Ya, terima kasih. Siapa nama tadi tu?
1: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Oh, Abang Jasli, ada tak kenangan pada bulan Mei ni, bang?
1: Allah, kalau dikira saya ni kan memang banyak kenangan. Terutama dulu saya seorang penulis.
0: Okey, seorang penulis. Tahun berapa tu?
1: Sejak tahun 70-an, lebih 60-an saya dah menulis dah di radio, di khabar.
0: Aha.
1: Sampai tahun 2000 pula saya tak menulis lagi.
0: Okey.
1: Saya yang ingat tu sebabkan sebuah puisi saya keluar di Berita Minggu. Masa tu saya ingat 18 bulan Mei. 1986.
0: Ui. Kenangan betul pada bulan Mei.
1: Sajaknya isinya berjudul Ibadat.
0: Ibadat.
1: Masih ada simpan apa lagi lah mungkin apa. Itulah puisi pertama. Lepas sudah tu beriringan lah. Banyak lah. Saya dulu nak dikatakan sama-sama seiring saya dekan Masli SO, apa Zin Kasturi, Syed Muharram, Nasharuddin Dasuki, Talib Samad, apa Ahmad Taib Nordin, alah ramai lagi. Memang tu lancin tak boleh cerita masa, masa tu penulisan tengah melambat di Kuala Lumpur. Masa tu sastra tengah apa kan, memang jadi apa, belum mana-mana. Masa tu mingguan tablet banyak kan. Tiap-tiap apa kan, tiap surat khabar hari-hari, macam-macam surat khabar ada kan.
0: Betul.
1: Itulah itu masa tu URTB ni memang selalu lah saya punya masuk. URTB pun ada satu, tak salah, Buangkan Ingatanku, bulan Mei juga apa PC tu keluar.
0: Wah.
1: Ada, masih ada simpan, masih ada tarikh lagi. Ada, semua ada.
0: Kalau saya minta bacakan puisi tu, boleh tak? Tak
1: sebab
0: dapat ni.
1: Sekarang umur dah 78 dah.
0: Yalah, susah kan nak baca.
1: Tapi kalau nak baca puisi pendek satu, boleh lah.
0: Tak perlulah puisi betul-betul. Just baca je apa yang pernah ditulis tu.
1: Macamnya lah kan.
0: Bunyinya macam mana?
1: Pasang baju pengantin yang lusuk masih terpakai di badan. Sebuah pelamin tua, sepasang baju pengantin yang lusuk masih tersemat di hati. Bersama diselimuti warna-warna biru dalam penantian terlalu lama hingga akhir hayat. Macam apa lah tu? Itu satu apa, satu apa saja dalam apa tu cinta seorang duda tu, nama piece itu.
0: Okey, nama panel.
1: Nama panel saya dulu Putra Klasik.
0: Putra Klasik
1: atau S Abadi.
0: Ui, itu memang terkenal lah satu masa dulu.
1: Memang kalau datang boleh tengok saja cerpen saya apa. Sebab saya yang paling saya suka kan, saya di radio dipanggil di radio untuk berlakon skrip saya tu.
0: Amboi, dahsyat ni.
1: Ingat tak dengan kalau radio Melaka dulu, Hebat Fatima, Abidin Yahya, Noriman, tu macam apa, siapa tu, dah lupa lah, banyak lah, apa macam Mengasale, macam apa, tak boleh cerita lah. Zainal tu semua bertemu dengan siapa nama lah. Dengan Nur Amin tu semua.
0: Kenangan
1: Dengan A. Razak tu jadi jurebar radio Johor dengan radio Selangor.
0: A.
1: Razak Ismail. Semua pernah masuk dalam drama dia tu. Pernah masuk.
0: Jadi itulah kenangan pada bulan Mei, ya. Kenangan pada bulan Mei.
1: Memang saya manis. Keluar. Saya keluar daripada kampung pun tak salah apa lepas apa lepas berlaku rusuhan ni kan.
0: Okey.
1: Saya mula-mula duduk dekat mana kat dekat Kampung Mengali dekat Kampung Medan.
0: Okey, okey.
1: Pada situlah saya mula bekerja bulan Mei, mula bekerja dekat sebuah kilang dekat PJ.
0: Oh, bekerja pun bulan Mei. Itulah kenangan pada bulan
1: sebab
0: Mei.
1: Sebab apa kan? Sebelum tekan ayah saya dah meninggal.
0: Ya.
1: Jadi saya tak ada siapa yang nak bagi penyara hidup kan. Saya keluarlah merantau bawa mak saudara berada di Kuala Lumpur.
0: Ya, ya.
1: Masuk bulan Mei pun masuk kerja dekat dekat PJ sana.
0: Jadi banyaklah kenangan-kenangan manis pada bulan Mei, ya.
1: Memang ada PC pun ada ada disimpan. Apa tu, tapi tak ingat ni. Tapi kalau dicari ada tu dalam apa khazanah lama disimpan.
0: Ya, terima kasihlah kerana sudi berkongsi dengan Akak Manis cerita pasal kenangan manis.
1: Eh, boleh beri ucapan seorang dua tak?
0: Bolehlah. Silakan, eh.
1: Pertama, Imah ditunjang tu kan. Tunjang Kedah tu. Zali di Pelat di Selangor tu. Dan siapa ni? Abang Fadil Badal Jalan Meru Kelang tu kan.
0: Okey.
1: Kalau ada dengar lah ni kan. Juga buat ini jejak idaman di Kuala Lumpur tu. Ucapan selamat malam. Dia, Imah mesti dengar ni. Imah tunjang tu. Dia selalu dia masuk.
0: Okey, okey.
1: Dan ucapan selamat malam. Selamat tengah malam lah.
0: Dah pagi dah kita. Dah pagi dah.
1: Satu pagi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus berjaya. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat abang kita dari Negeri Sembilan, ya, berkongsikan dengan saya kenangan pada bulan Mei. Banyak kenangan pada bulan Mei, semuanya manis-manis. Kenangan ketika bekerja pada bulan Mei, kenangan ketika penulisannya dikeluarkan di akhbar pada bulan Mei. Okey, kepada anda yang nak berkongsikan lagi dengan saya, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebuah lagu daripada kumpulan Mega untuk anda, Takdir dan Waktu. Lagu ini memakan masa 4 minit 34 saat ya. Jangan lupa jam 11 pagi untuk hari ini 7 Mei 2026 ini eksklusif ya, bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa jam 11 pagi nanti. Tetamu istimewa Siti DK ataupun juga Datuk Sri Siti Nurhaliza hadir secara eksklusif di konti Nasional FM bersama dengan Azalina dan juga Faiz Mat Azlan menerusi aspirasi 7 Mei 2026 jam 11 pagi. Jadi nantikan temu janji bersama kami untuk sesi penuh inspirasi dan cerita menarik bersama dengan Siti DK di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Okeylah, berbalik kepada cerita kenangan kita pada bulan Mei. Ada yang sempat berkongsikan dengan saya, dia kata kenangan manis pada bulan Mei, saya menerima

Dan pada bulan Mei, antaranya penyanyi kesayangan ramai kita Liza Aziz dilahirkan pada 18 Mei 2000 berapa tu? Takkanlah 2000 pula kan? Maksud saya untuk tahun 2026 ni ulang tahun ke berapa tu Kak Liza? Hari jadi Kak Liza 18 Mei. Aida Jia 14 Mei. Tok Mi kita tak silap saya 16 Mei. Ramai juga di antara kita yang dilahirkan pada bulan Mei ya. Bulan kelahiran bulan 5. Untuk tahun ini 2026 agak-agak yang keberapa tu? Aduhai, udah warga emas. Ibra. Okey, kalau ada lagi yang nak berceritakan kenangan pada bulan Mei ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk berkongsikan dengan akak manis, teman anda hingga jam 3 pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang minta saya ikut darikan lagu ini daripada Fauzia Latif, Sahabat.

yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kalau rasa mengantuk, pekerja kopi dulu, secawan kopi. Ataupun juga kalau suka matcha pun boleh juga. Ataupun juga yang suka hot chocolate. Tapi kalau nak hilangkan rasa mengantuk, kopi-kopi lah dulu kan. Okey. Adik saya habis sore.

pulih juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

antara lagu yang meruntun jiwa untuk anda waktu-waktu begini daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya masih lagu terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Dah pun pukul 1:46 pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Ini dalam keadaan cuaca yang tak menentu di negara kita. Panas terik. Turut terkesan ya. Bukan saja di Perlis, di Kedah, bahkan juga di Sabah. Di beberapa kawasan di Sabah, panas terik. Di Terlupit sana. Dan kalau di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, petang tadi hujan lebat, banjir kilat di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Susulan hujan lebat petang tadi, di mana hujan lebat sejak 4 petang tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Lembah Kelang mengalami banjir kilat sehingga menghalang aliran lalu lintas. Di mana jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM ketika dihubungi memaklumkan pihaknya menerima laporan kejadian banjir kilat di kilometer 48.0 Lebuh Raya Shah Alam Kesans dari arah Kinrara ke Awan Besar sehingga menyebabkan trafik sesak sejauh 4 kilometer sejak 4.27 petang tadi. Itulah ya, dalam keadaan panas terik melanda negara. Di Kuala Lumpur pula bila masuk je waktu petang, hujan lebat. Lepas tu terjadi pula banjir kilat. Di mana beberapa kawasan terkesan ya akibat banjir kilat petang tadi. Itulah antara perkara-perkara yang kita terpaksa hadapi ya. Penduduk-penduduk di sekitar Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini sentiasa mengalami keadaan banjir kilat. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, layan kami di 88.5 dan juga 95.3. Bukan itu saja sebenarnya. Banyak lagi platform lain yang dapat anda dengar kami. Nasional FM sentiasa di hati ini. Antaranya juga menerusi MyTV701, RTM Click. Cari je kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Layan je kami. Susah nak cari frekuensi. Cari kami di RTM Click. Dan juga terbaru, kita ada portal baharu Radio RTM. Di mana kini boleh diakses ya, menerusi ataupun juga melalui https://radio.rtm.gov.my di mana portal ini memaparkan real time ya. Masih yang betul-betul untuk anda dengar ataupun juga layan kami bagi setiap stesen radio yang terdapat di RTM Radio TV Malaysia.

Terbaru daripada Usop untuk anda. Sayangi dia, National FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Yang sedang memandu, mungkin ada nak ke Pulau Pinang. Tadi Abang Lori kita diberitahu kepada saya, dia kata sedang menghala ke Pulau Pinang. Dah pun alhamdulillah selamat sampai ya. Hati-hati bawa lori. Memandu dalam keadaan tenang, jangan gopoh, jangan fikir nak cepat sampai je, kan? Fikirkan tentang keselamatan itu. Walaupun kadangkala kita memandu seorang-seorang, apatah lagi kalau kita membawa ramai penumpang. Abang-abang kita yang bawa bas tu, kena lebih hati-hatilah pasal kita bawa banyak nyawa bersama dengan kita. Kita berteman sampai pukul 3 pagi je. Lepas ni DJ Line pula akan bersama dengan anda. Yang singgah ke live TT saya terus tapping-tapping guys. Dapatkan saya 100K, 200K, 300K, 400K. Okey, janji. Gitu. Ada juga yang beritahu saya, Akak Mani, saya ni baru masuk kerja tapi perut rasa lapar. Carilah mi segera kan. Kedai-kedai makan saya rasa waktu-waktu macam ni banyak dah tutup kan. Jadi yang ada cuma tinggal mi segera. Tak apalah, alas perut ni. Kalau ada kedai mamak 24 jam tu memang ada katanya, tapi tak selera pula nak katanya nak makan kari time-time macam gini. Yalah, tepuk dada tanya selera kan. Kita ada Ainin Nin, kasih bunga ros kat saya, terima kasih. Jaya Kesuma, Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Aida Jia, Hamdan Arifin. Kita katanya, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ, dah pagi kita sekarang ni. Aida Jia salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hari ke National FM, menerusi segmen GBH. Salam orang Kampung Bukit Belimbing untuk DJ Akak Manis, sahabat Facebook National FM dan juga pendengar setia Radio National FM ya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadirkan diri dari Tawau. Saya berkongsikan apa tu, sabar kenapa tu, habis bulan 5 bah DJ Aida Jia, tak sabar katanya tengok FIFA 2026 nanti. Dukun lelaki, halu-halu, Akak Manis, ya saya, Ita Rozaya tadi, saya dah bacakan perkongsian tentang kisah ataupun juga kenangan pada bulan Mei. Zabidi Ahmad, Ini Ani, Marsa Saleh tadi, Nur Diana, Ita Chot, Nur Azilam, boy, sempat lagi dia. Letakkan gambar saya kat situ. Terima kisah UPS. Aniza Samin, katanya kenangan untuk bulan 5 ini, dapat anak dan cucu sama bulannya Kak Manis. Seorang anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, umurnya 30, tarikh lahirnya 28 Mei tahun 1996 ya. Cucu kedua Nur Raihanah Delisha, umurnya 4 tahun. Kecil lagi 4 tahun tu. Itulah cucu namanya. Tarikh lahirnya 18 Mei tahun 2022. Okey. Kita ada siapa lagi? Nur Azila. Tadi kita dah sebut nama Zila tadi. Muhammad Jasnimun, salam GBH. Aida Jia Akak Manis. Yang belum tidur lagi katanya, jom teman berteman kita, apa saja kenangan pada bulan Mei ini, jom kita kongsi. Masih ada lagi masa yang berbaki ini untuk anda kongsikan apa saja kenangan anda pada bulan

Kadangkala dalam kehidupan kita ini sukar untuk kita melafazkan maaf. Kenapa sukar untuk melafazkan maaf itu? Kerana hati sudah terluka.

Begini, stanza sekeping hati. Semoga hari ini lebih baik dari semalam ya. Semoga kita diberikan 1000 rahmat dalam kehidupan.

di 91.7. Susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Cari Nasional FM, sentiasa di hati, senang je. Pakai telefon bimbit anda, tapi pastikan ya, bateri telefon tu penuh. Takut nanti dapat dengar separuh je suara Kak Manis. Terima kasih juga untuk yang terus tapping-tapping singgah ke live titik saya, Bahari Ghazali, Princess Cute. Masih lagi belum dapat tidur, dapat lelapkan mata eh. Masih lagi bersengkam mata. Bukan apa kata Kak Manis, waktu-waktu begini susah pula nak tidur. Banyak benda yang difikirkan, pasal kerja, pasal masalah. Begitulah ya, lumrah dalam kehidupan kita ni. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai masalah. Yang penting kita kena cari jalan untuk sama-sama kita selesaikan masalah itu. Pasti ada jalannya ya. Okey, berbalik kepada kisah kita pada bulan Mei ini. Kita ada seseorang di sini sudah berkongsikan dengan saya, katanya nama tadi Syazrin 147. Katanya, "Assalamualaikum Akak Manis. Kenangan pada bulan Mei dengan arwah suami." Arwah cakap, katanya, "Satu Malaysia sambut best day dia, 16 Mei Hari Guru. Al-Fatihah." Al-Fatihah kepada mereka yang mendahului kita ya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga mereka yang telah pergi menghadap ilahi itu tenang dan juga berada di tempat yang terbaik di sisinya. Kak Manis, boleh tak katanya ucapkan birthday untuk suami saya pada hari ini? Ah, hari ini 21 Mei tadi kan? 21 ke 12 Mei? Belum lagi tu eh. Hari ini baru 7 Mei 2026. Tetapi kalau nak diawalkan pun saya rasa tak jadi masalah kan. Sebab takut nanti pada hari yang betul-betul tu kita terlupa. Sebab kita ni manusia biasa, bukannya robot yang dapat kita set up kan ya. Sebab kita ini adalah manusia biasa. Nobody is perfect. Kalau kita lebih bahagian ini, kita kurang bahagian ini. Kalau kita kurang dalam satu-satu perkara itu, pasti kita ada lebihnya pada satu perkara yang lain pula. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu yang meruntun jiwa ini dalam gerimis Wisa. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

antara lagu yang meruntun jiwa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini judulnya Kau Kekasihku. Lagu yang dirakam pada tahun 1999 kepada peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jangan lupa esok 11 pagi di Konti Nasional FM secara eksklusif bersama dengan DJ Azel dan juga Iz Azlan akan bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza secara live di Konti Nasional FM. Jangan lupa untuk peminat-peminat Tok T. Esok jangan lupa ya. Ya, betul. Datuk Sri Siti Nurhaliza datang ke Konti Nasional FM esok hari. Bukan esok lah, sebenarnya hari ini dah esok. 11 pagi. Jadi nantikan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Nurul untuk anda. Kerana Terluka.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Terima kasih untuk anda yang temankan saya jam yang terakhir ini. Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda selepas ini bersama dengan DJ seterusnya. Tak mau saya beritahu siapakah DJ itu. Ha, jadi kena tunggulah siapa selepas saya. Kejap je lagi. Apa pun, semoga anda diuliti mimpi-mimpi indah kejap lagi ya. Selamat tidur, selamat beristirahat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas saya DJ Aida, sementara tadi telah menghiburkan anda untuk 3 jam sebelum ini. Kalau ikutkan saya, Hanim akan mengambil tugas untuk pagi ini untuk 3 jam seterusnya, bermula 3 pagi hingga ke 6 pagi. Pastinya untuk menghiburkan anda, menemani anda di mana juga anda berada. Dalam hiburan kita pagi ini akan saya sampaikan juga info semasa untuk makluman semua. Sebelum itu, dengarkan dulu lagu Sangkara Derita Hakim Rusli. Okey, tadi telah dengar lagu Sangkara Derita kan? Okey, sekarang biarlah kesendiri Nora Kumalasari.

Geng Burung Hantu Nasional FM, saya Hanim di sini, DJ bagi anda. Apa khabar? Kalau orang Kedah kata, apa khabar? Kalau Kelantan dok royak kan, gano khabarmu nah? Di mana juga anda berada, diharap dalam keadaan baik-baik saja. Sihat semuanya, dipermudahkan segala urusan. Bercakap tentang bahasa, kalau di Malaysia ni kan, kita ada pelbagai logat bahasa. Kalau kita pergi utara, lain bunyinya. Kelantan, Terengganu, lain bunyinya kan. Kalau dekat Perak pun, kat Perak lagi unik ada. Kalau kita pergi ke Kuala, lain bunyinya. Ke Botel pula, lain bunyinya ya. Itulah menariknya bahasa kita. Baiklah, dalam bahasa yang senang difahami ni kan, pagi ni saya nak kongsikanlah sedikit info semasa global. Iran teliti cadangan Amerika Syarikat. Iran memaklumkan sedang meneliti cadangan baru Amerika Syarikat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman bagi menamatkan konflik di Teluk. Jurucakap Kementerian Luar Iran dipetik agensi berita ISNA berkata Tehran akan mengemukakan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi perantara utama dalam rundingan antara kedua-dua pihak. Diharap akan mencapai kata yang baik bagi menjamin kestabilan global. Seterusnya kita berkongsi berita mengenai kestabilan geografi strategik dan rakyat majmuk jadi kekuatan Malaysia, kata Steven Sim. Malaysia mempunyai pelbagai kekuatan untuk terus berdaya tahan dan kompetitif dalam mendebani ketidaktentuan ekonomi global serta cabaran geopolitik semata. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata kekuatan tersebut merangkumi faktor cuaca dan iklim yang stabil, kedudukan geografi yang strategik serta kepelbagaian masyarakat majmuk di negara ini. Betullah kita berada di bumi Malaysia ini kan. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Jauh Dirindu dari Freedom.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
8: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

dari Diana Rose dan Leon Richie and Does Love. Lagu cukup romantik. Teringat kita kan waktu kita bercinta waktu muda dulu kan. Dengan pasangan kita waktu tu. Waktu tu lautan api pun yang sanggup dah direnangi. Tapi kalau sekarang kan bila hujan, yang tak jadi keluar lah yang awak masak lah apa yang awak nak masak tu. Tiba macam tu kan. Ada ke yang pernah mengalami situasi macam ni kan? Ibu-ibu kan dekat rumah tu, kita dah siap-siap nak keluar ni, sekali hujan, suami kata tak payah masak je yang kan. Jangan merajuk. Bukan suami tak sayang, cuma makanan isteri tu, makanan isteri tu penambat hati suami tu, sedap sangat. Begitulah asam garam rumah tangga. Isteri merajuk, suami pujuk. Kalau suami merajuk, isteri jangan buat-buat tak tahu pula kan. Pujuklah kan. Yang penting suami isteri ni kena ada tolak ansur. Dalam perkahwinan ni Allah dah janjikan rezeki yang luas, ketenangan hati dan pahala yang mengalir. Begitu sikap saling melengkapi dalam hubungan keluarga ni, barulah keharmonian rumah tangga itu kita akan dapat rasai. Seperti lagu seterusnya, Hangatnya Cinta, Liana Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Di sini Hanim pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Di waktu jam ini, mungkin ada antara anda pendengar setia Nasional FM dalam tugasan kerja. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk menghantar ibu bapa atau sanak saudara yang bertuah dipilih untuk menjadi jemaah haji Malaysia pada tahun ini kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Kepada jemaah haji kita, diharap selamat pergi dan pulang, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Sedikit perkongsian bersama penerbangan pergi KT pertama untuk ibadah haji pada tahun ini adalah pada 18 April lepas, manakala penerbangan akhir KT untuk pergi adalah pada 20 Mei 2026. Pada tahun ini, sebanyak 31,600 kuota jemaah haji Malaysia dijadualkan berangkat secara berperingkat. Juga dimaklumkan penerbangan KT-051 yang mendarat di Oman pada 4 Mei lalu atas masalah teknikal penerbangan sebelum ini telah selamat sampai di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah semalam. Nasional FM bersama Tabung Haji Travel sentiasa menyampaikan info terkini status pengurusan jemaah haji untuk tahun ini. Terus layan Geng Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Setia bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati saya ni, masih menemani anda, masih segar dengan pilihan lagu untuk hiburan anda pagi ini. Mengikut ramaran cuaca Met Malaysia, keadaan cuaca negara kita, ada setengah tempat hujan, ada setengah tempat panas kan, cuaca tak menentu. Sekarang ni bila panas tu panas sangat, sampai ada pembenihan awan yang dilakukan yang di Sarawak kan. Kalau dekat Kuala Lumpur, waktu hujannya, waktu petang, bila hujan tu adalah banjir kilat, ribut petir. Sama-samalah kita menjaga keselamatan diri, terutamanya kanak-kanak. Pesan ke anak-anak kita tu, jangan main tepi-tepi longkang, tepi-tepi parit waktu-waktu hujan macam ni. Risau kan, takut tergelincir. Bukan apa, kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu bahaya depan mata. Kita sebagai orang tua lah kena selalu ingat ikan anak-anak kita ni kan. Saya juga ingin kongsikan dari makluman Met Malaysia. Esok pada 7 Mei waktu pukul 10 pagi hingga ke 12 tengah hari, akan dilaksanakan satu pengujian sistem amaran tsunami Malaysia di Kuartus Integrasi Kesihatan Kudat, Kudat Sabah. Jadi kalau dengar bunyi siren tersebut waktu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, jangan panik pula ya. Ia hanya satu ujian. Geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Dengarkan, jangan ada dusta antara kita.

0: Sunt Casă, Ioana Bursa Măcavi, Național FM, Sunt Casă.
1: Galaxy, lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhan 2.
2: Terima kasih kerana setia bersama Geng Buruhan tu. Hanim di sini menemani anda. Buat apa tu? Jam begini. Mungkin ramai yang dah bangun. Kalau yang berniaga terutamanya waktu beginilah kan. Pelbagai persiapan yang sedang dibuat. Ada yang sedang apa? Masak nasi lemak. Ada yang buat kuih. Ada yang tengah packing pun ada kan. Semuanya bukannya untuk siapa pun, untuk pelanggan setia kita kan. Ada juga adik-adik kita yang dah bangun pagi ni, ulang gaji pukul 4 pagi ni kan. Kalau waktu saya dulu macam tu lah, akan kunci jam bangun pagi untuk rasa kesegaran menimba ilmu tu. Orang kata buat persediaan awal untuk peperiksaan. Bagus azam yang macam tu. Study smart bukan study hard. Dalam pelajaran ni kita kena usaha mencari ilmu, manfaatkan masa. Pengurusan masa tu penting kan, supaya kita tidak stres, tidak tertekan waktu saat-saat akhir kan. Ingat lagi waktu zaman belajar Hanim kan, kalau Hanim ulang gaji, tak lengkap rasanya kalau tak dengar lagu waktu tu lah. Kita sambil-sambil kita menimba ilmu, dengar lagu, menyanyi juga dalam hati tu kan. Barulah kita ni ada semangat. Lagi-lagi waktu jawab soalan matematik tu kan, kalau dengar lagu rasa macam macam-macam formula kita boleh ingat kan. Okey, untuk kesegaran pagi ni kita dengarkan dulu lagu Meniti Suratan Mei. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Pahamat tempe, berlanggar dengan motor kar.
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati kan. Hani masih lagi di sini. Terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi Nasional FM, juga yang bersama kami melayari TikTok Nasional FM yang dari tadi rancak dekat dalam TikTok Nasional FM tu tadi kan. Siapa yang belum mengikuti TikTok kami, kami juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM, kata kuncinya ya. Kalau ikutkan waktu-waktu macam ni, rakan-rakan kita di TikTok ni lah peneman Hanim, waktu Hanim berkonti sorang-sorang dekat Angkasa Puri ni. Kalau ikut dekat dalam ni ada ramai, antaranya yang kalau boleh Hanim sebut, ada Itachon, ada Hazilah Baha, ada Wagahi, ada Razila, ada Rahim Rose, ada juga tadi Kak Yah kita, ada ramai lagi, ada Su, ada Muhammad Hafiz. Terima kasih kerana setia memilih geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, tak lupa juga kepada pendengar kita yang berada di luar Malaysia, daripada Brunei ada pagi ni, ada juga daripada Singapura, mungkin ada yang lagi jauh dari negara-negara jiran kita yang mengikuti kita secara digital melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Hiburan seterusnya, dengarkan lagu Data Mengulik Kenangan, Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Waktu-waktu macam ni kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada geng-geng burung hantu kita yang sedang bertungkus lumus menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi hari kan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, ada juga yang dalam perjalanan ke Johor Bahru. Selamat memandu walau dalam apa juga keadaan. Yang penting dalam pemanduan tu kita kena fokus. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap dekat R&R berdekatan untuk rasa sikit kopi ke, buat sikit renggangan ke kan, supaya kita sentiasa segar dalam memandu kan. Okey, Hanim juga nak kongsikan sedikit perkongsian informasi yang diambil dari portal berita RTM. Berita baik kepada peminjam dan usahawan mara yang terjejas mendepani krisis ekonomi negara semasa waktu ini. Majlis Amanah Rakyat Mara bakal memberi pengurangan kadar sewaan sebanyak 20%. Jadi saranan pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki supaya peminjam dan usahawan MARA yang menghadapi masalah kewangan tampil ke pejabat MARA berdekatan di peringkat daerah atau negeri untuk khidmat rundingan kewangan. Langkah ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada yang sedang mengusahakan apa jua perniagaan, Hanim doakan semoga dimurahkan rezeki kepadanya dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita layan dulu Rama-Rama dari Ella.